0: Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zee. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manu Urung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang percaya Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan

0: menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
1: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
0: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anas Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
5: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
4: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
6: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
7: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
4: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
8: ET initiated. I will carry their word work forward.
9: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
8: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
4: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI Pagi.

0: Ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke Forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional, atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
1: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
5: Kama Pendengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
7: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
5: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
4: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: 3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari MTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: nri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terbit korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkeu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Jadi pendengar, dapat disampaikan beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar ya, bahwa Menteri Keuangan Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

0: dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Kita di Atambua menyapa pagi ini edisi akhir pekan. Kita akan berbicara terkait dengan budaya. Di mana di Atambua pagi kita akan berbicara terkait suatu tradisi memberi makan bagi orang-orang di laut atau yang lebih dikenal oleh masyarakat suku Manglolong, Pauhari. Saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Baharudin Jayanti selaku sesepuh suku Manglolong. Kita menyapa Bapak Baharudin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bapak Baharudin?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Oke, alhamdulillah. Bapak mungkin bisa langsung menyampaikan apa itu ritual Pauhari.
1: Jadi ritual Pauhari kan dia dari jenis kata.
0: Iya.
1: Pauhari itu bahasa alon. Bahasa alon. Pau itu artinya dikasih makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut. Orang yang ada di laut. Pauhari. Jadi itu kita yang ada di laut itu yang namanya hari. Kalau Pauhari memberikan makan kepada leluhur kita yang ada di laut. Cara kata,
0: iya.
1: Tetapi pemahaman daripada Pauhari adalah sebuah ritual tradisi atau sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
0: Maksudnya, iya. Dan ritual ini biasanya dilakukan di mana? Di pantai ya?
1: Jadi tempat ritualnya itu pusat kegiatannya itu ada di pantai, tapi pulau namanya Pulau Hebat, belakang ada tempatnya juga.
0: Iya. Baik. Dan untuk sejarah dari ritual Pauhari ini sendiri, sejak kapan Bapak mulai ada dan sampai sekarang masih dilakukan?
1: Kita punya waktu. Kita punya waktu agak banyak.
0: Iya, lumayan Bapak, silakan.
1: Dalam Pauhari itu berawal dari sebuah citra.
0: Iya.
1: Sebuah kejadian. Moyang kita yang namanya Bung Erwin dua kata. Mereka dua waktu pancing. Mereka pergi pancing. Ini mata kailnya mereka pinjam kepada saudara mereka.
0: Iya.
1: Nah, setelah mereka pergi pancing, ternyata pancing ini putus. Apa kail, apa tali pancing ini putus. Tali putus. Mereka sudah kebingungan. Ini barang pinjaman. Kita belum dapat hasil pancingan, terus putus. Mereka kembali. Mereka kembali ke darat, bertemu dengan pemilik pancing yang mereka pinjam itu. Ternyata mereka sampaikan bahwa kita sudah pergi pancing, kita belum dapat, dan pancingnya sudah terputus. Tapi sekarang kita belum dapat pancing itu. Nah, tuan pancing ini tidak mau terima. Dia bilang, apapun yang kamu sampaikan, tetap saya punya pancing itu. Saya punya pancing itu yang kembali. Padahal mereka sudah tawarkan dengan beberapa opsi. Supaya mengganti pancing yang hilang itu, yang putus tadi itu. Tetap si pemilik pancing itu tidak mau, tetap dia punya pancing itu kembali. Akhirnya mereka dua kakak beradik, mereka beruling dan mereka kembali ke tempat pancing mereka itu. Tempat pancingnya itu di belakang Pulau Kepa. Ada pulau satu namanya Pulau Kepa.
0: Iya. Ya.
1: Setelah sampai di tempat itu, si kakak Mujimo ini sampai ke sama adik. Kamu tetap berada di atas bahu, saya selam ke bawah dari pancing saya. Setelah dia selam, dia tercebur ke lompat masuk ke laut. Tidak terpikirkan bahwa dia tersangkut di bawah di atas sebuah pohon asam. padahal tadi itu di atas laut. Tetapi setelah dia turun masuk laut, dia lompat masuk, dia selam, dia tersangkut di atas pohon natal. Jadi ini setelah di laut, tapi sepertinya kehidupannya di darat ini.
0: Yeah.
1: Dia tersangkut di atas pohon natal. Samping pohon itu ada sebuah sumur. Sumur. Tidak lama dia lihat banyak orang datang ke air. Air. Jadi setelah mereka timba air itu dalam wadah yang mereka sudah penuh, dia sengaja ambil daun asam ini dimasukkan ke dalam wadah itu. Sudah berulang-ulang kali. Orang-orang yang timba air ini salah satunya itu menggerutu. Ini siapa yang tega buat seperti ini? Kita timba air pergi ini karena kita punya raja sakit. Ini kita timba air pergi untuk dia mandi, dia pakai. Mendengar ada gerutuan dari si timba air ini, dia langsung lompat dari atas pohon asap turun. Dia tanya, siapa yang sakit? Jawab dan mereka ini bahwa pada kami sakit. Kita sudah berusaha cari seluruh dukun, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan.
0: Yeah.
1: Terus jemu-jemu ini menawarkan diri. Kalau begitu, tolong kalau kamu mengizinkan, tolong antarkan saya. Saya coba lihat raja kamu sakit seperti apa. Mereka terkejut. Kamu dari mana? Mereka tertanya. Mereka langsung antarkan karena mereka inginkan bahwa mereka raja yang sembuh. Jadi setelah mereka pergi, dia laporkan kepala dia punya panglimanya, dia punya puluh palangnya. Dia bilang, ini ada orang yang ingin mau menyembuhkan penyakit raja kita. Setelah itu cerita-cerita diizinkan.
0: Yeah.
1: Diizinkan dia masuk di satu kamar.

0: persiapannya secara tertangkap di bibirnya. Gak ada itu. Kalau dia sudah lihat begitu langsung saya kembali keluar. Dia bilang, saya sudah lihat penyakitnya Raja, izinkan saya bisa berobat. Hanya dia izinkan dari obatnya. Ini ceritanya di laut ini, Bu. Ini ceritanya di laut ini. Tapi kehidupannya seperti di darat.
1: Betul.
0: Dia pergi, dia ambil ada sebuah kayu, lalu bahasa Arab dan kayu sapai. Sapai kayu itu dengan dia punya tangkainya. Dia ambil terus ke sembunyi dalam dia punya baju. Dia tidak perlu. Terus dia kembali datang. Terus dia bilang, tidak ada yang ikut saya masuk. Biar saya sendiri saja yang menunjukkan. Itu dalam kamar. Terus dia sorong itu kayu pergi untuk jahit itu panjang. Ternyata terlepas, terus ada sembuh, dia keluar dan bilang, Raja kamu sudah sembuh. Sedangkan mata kainnya itu dia sembuh, jadi dia tidak berikan, dia tidak sampaikan, dia tidak perlihatkan sama dia, pengawal atau masyarakat. Raja kamu ternyata betul Raja sembuh. Dalam setelah karena dia sudah berjasa. Mata orang-orang di situ menawarkan, setelah duduk beruling, orang merasa, kamu mau apa? Mau emas, mau apa, kasih balang begitu. Ternyata semuanya saya tidak mau. Saya hanya menginginkan ada satu barang yang ada gantung di hubungan rumah itu. Mereka bilang, barang tidak punya arti apa-apa. Saya bilang, itu yang saya ingin. Ternyata di dalam apa, kalau bahasa kita berada dalam kita itu coba, itu sesuatu yang dianggap dari dan lontar dalam bentuk seperti apa, tas begitu, tas begitu, itu namanya kita bahasa. Nah, di dalam itu ada sebuah selempang yang terbuat dari sarung. Nah, itu yang dia minta. Dan itu selempang sampai sekarang masih ada. Itu yang dia kembali. Setelah itu sudah diberikan Tuhan dia kembali. Ternyata naik adiknya ini masih adiknya ini masih berlabuh untuk sama dia. Dia bilang, sudah berdiri panjang dari kita. Dari cerita itu, maka hubungan antara orang di laut dengan orang di darat dalam ini yang suku Manglolong itu seperti kakak beradik. Konon cerita bahwa dulu itu ada seperti misalnya ada kegiatan di darat dalam ini suku Manglolong, maka mereka pergi undang, ada dia pun tempat undangnya juga, ada dia undang, mereka datang dan mereka sama-sama. Begitu juga sebaliknya, ada kegiatan, ada hajatan di laut, mereka datang undangan. Dulu itu pergi datang menurut ceritanya.
1: Iya, baik Bapak, itu memang ya. Sejarahnya ya, dari kehidupan seperti di darat tapi itu di laut ya.
0: Ya,
1: baik
0: ya.
1: Dan untuk ritual pau hari ini dilakukan di waktu-waktu seperti apa? Apakah ada ritual yang dilakukan terus-menerus setiap tahun rutin dilakukan, atau dia di momen-momen tertentu?

laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor.

Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

linda. Yang pernah ku taklukkan, kau kenapa kau pergi? Kenapa kau

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Kami kembali mengajak Anda di siang hari ini. Dan juga pendengar RRI, sesaat lagi nanti juga kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami. Ada Pak Samuel Octavianus Bilingongo terkait dengan kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah ke-4 yang sedang berlangsung di Kota Kupang. Seperti apa partisipasi dari NPC Belu yang ikut terlibat dalam kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah ke-4 ini? Sesaat lagi nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: 101 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Atambua siang hari ini. Dan juga ini sangat luar biasa, yang mana ada sedang berlangsung ya kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus, di mana dari wilayah Kabupaten Belu juga ikut berpartisipasi. Dan dari NPC Belu ikut kegiatan Paralimpik Pelajar Daerah keempat di tingkat provinsi. Dan seperti apa, kita mau ketahui dulu terkait dengan persiapan dan juga berapa peserta. Dan sejauh ini apa akan punya target tersendiri untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan dari teman-teman NPC Belu seperti apa? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, tidak asing lagi, sudah sering sekali berada di Rosatu RRI Atambua. Di mana kita sapa dulu, halo selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI Atambua.
0: Ya, dengan Kakak Samuel Octavianus Billy Ngongo sebagai Ketua NPC Belu. Ya, sehat ya Kakak ya?
1: Ya, terima kasih, sehat selalu. Oke,
0: salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Iya, oke. Okay. Siap ya, ini sementara lagi di Kupang, tidak di Belu nih Kak ya.
1: Ya, lagi mendampingi anak-anak hebat ini, lagi bertanding.
0: Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, punya keterbatasan ya, tapi punya prestasi yang sangat luar biasa juga nih. Nah, oke, okay, kita mau ketemu ya dulu nih Kak, terlebih dahulu terkait dengan kegiatan dari NPC Belu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang berlangsung di Kota Kupang. Seperti apa nih Kak? Silahkan.
1: Iya, memang kali ini antusias yang ikut itu dari kuota yang dikasih oleh provinsi cuma 50, tetapi karena kita beberapa dari kabupaten yang bawa kuotanya lebih, akhirnya jadi membludak partisipasi juga akhirnya jadi 100-an. Jadi kita dari Belu saja 16 atlet. So, artinya sangat luar biasa, ditambah lagi pertandingannya itu ada tambahan pingpong dan juga tolak peluru. Jadi yang diperlombakan ini atletik tolak peluru, lari sama lompat jauh. Nah, yang sedang berlangsung hari ini lari, tolak peluru, lompat jauhnya besok. Jadi sebentar jam 10 kita punya juga dari Belu akan bermain pingpong mewakili Kabupaten Belu.
0: Siap.
1: Kalau lari tadi, untuk lari satu kita sudah juara satu, ada satu kita punya nama kita pertama kali ikut tetapi langsung juara.
0: Oh.
1: Dia sangat luar biasa. 400 meter. Yang lain kita di posisi 400 meter tadi, kita beberapa dapat juara urutan kedua dan urutan ketiga. Artinya bahwa persaingan ketat, tetapi kita juga bisa memberikan yang baik dengan adik-adik yang baru pertama kali mengikuti, dan mereka bisa mengimbangi. Setidaknya bagi saya ini sebuah awal dan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang mereka lawan ini atlet dari provinsi yang sudah main kelas nasional. Jadi kalau kita memang bisa dapat juara dua itu di urutan dua, ya itu luar biasa bagi saya, sangat luar biasa.
0: Iya.
1: Kita tidak bisa target satu karena dia nasional dan mereka kan punya latihan di sini, punya lintasan yang tiap hari dong latihan sini. Kita di sana latihan injak di tanah, sampai sini injak di lintasan yang ada karetnya. Gini kan pasti berbeda. Penyesuaian itu kan tidak bisa kita serta-merta satu hari atau hitungan jam aja. Penyesuaian itu butuh waktu kan begitu.
0: Baik ya. Jadi untuk sementara ini memang sedang berlangsung kegiatan di Stadion UP atau bagaimana nih Kakak?
1: Ya, sekarang lagi kegiatan sedang berlangsung. Yang lari sudah sebentar. Ini yang sementara berlangsung adalah tolak peluru.
0: Baik. Dari berapa peserta kalau untuk tolak peluru?
1: Tolak peluru ini ada dari yang mitra juga, ada yang daksa dan juga ada yang grahita. Oke. Hanya saya belum tahu nih, belum dapat definisi data realnya komposisinya ada berapa sih. Tetapi lumayan banyak.
0: Siap. Iya. Tapi kalau untuk atletik tadi sudah berlangsung ya, berapa orang kalau untuk Belu sendiri?
1: Atletik tadi di nomor di low vision itu kita tadi satu orang, tapi di lari 400 itu kita putra ada sekitar 4 atau 5, putri juga, yang akhirnya kita dapat 101 itu yang putri satu mau bisa. Yang laki-laki tadi kita dapat yang juara 2 itu ada sekitar 2 atau 3 dengan 31. Sebentar pingpong. Yang tadi telak peluru kita urutan kedua.
0: Oh, iya.
1: Telak Kota Kupang sih. Baik. Ya itulah, kembali lagi Kota Kupang. Ya paling mereka di stadion sini.
0: Iya. Mau dibilang kita dari sini kan ke sana kan tempat baru nih.
1: Iya. Kita kan baru, makanya saya bilang kalau kita juga punya lintasan begini Belu, kalau punya ya saya tidak seorang bilang tidak sehujan, tapi pasti akhirnya beda lah.
0: Baik. Oke. Baik. Ini jadi kalau ini kita mau ketahui dulu terkait dengan teman-teman dari NPC Belu nih. Jadi ini persiapannya seperti apa sehingga menyiapkan 16 atlet yang ikut dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan dan sedang berlangsung seperti itu.
1: Jadi 16 atlet ini terdiri dari 2 SLB, SLB Bakti Luhur 5 orang, SLB Tenubot itu ada 11. Nah, 16 ini sebenarnya saringan dari sekitar 30-40, ya 30-an orang kita saring, dapatlah mereka. Nah, dapat mereka karena mereka juga dari saya lihat dari kepelatihan juga mereka selalu semangat latihannya. Bagi saya untuk awal ini, walaupun sebenarnya kita dikasih kuota dari provinsi cuma 5 orang, tetapi saya bawa bisa lari lewat sampai 11. Itu cara perhitungan saya, bahwa satu pertama apresiasi, yang kedua biar mereka bisa tahu punya pengalaman dulu, pengalaman bahwa bermain di tingkat provinsi yang langsung turun ke arena ini seperti begini sudah. Nah, artinya selama ini latihan di sana ya cuma lari keliling di sekitaran SLB, lari keliling di lapangan depan kantor dia juga pada yang di depan Seroja, yang tempat orang latihan biasa itu ada tanah kosong, bisa lari di situ. Tetapi hari ini mereka harus dilintasan yang memang standarnya seperti ini, itu menjadi sesuatu yang baru bagi mereka dan juga jadi motivasi. Jadi saya bilang hasil ini bagaimana, banyak yang Pak pulang dari sini saya mau latihan lebih semangat lagi. Saya mau latihan di lapangan umum supaya saya tidak kaget datang ke sini dengan lintasan yang seperti begini. Ya, itu artinya itu dapat bagi saya ada pengalaman buat mereka dan juga mereka sendiri bisa mengevaluasi diri dan juga menyimpulkan bahwa kalau mau lebih baik harus bayar harga begitu.
0: Siap ya. Tapi kalau untuk proses penyeleksiannya sejauh ini seperti apa sehingga bisa melibatkan 2 SLB, ya mana satunya itu SLB Bakti Luhur, dan juga kalau Bakti Luhur ini dari situ atau di mana nih Kak?
1: Bakti Luhur ini yang di Suseran Alma, artinya ini baru kali pertama sekali mereka ikut dan mau bergabung di NPC.
0: Oh siap.
1: Baru pertama gabung di NPC, jadi sister bilang, Pak, kami intinya anak-anak bukan bicara target tapi biarlah kami ikut, saya kami juga punya pengalaman, bisa tahu. Oh ya silakan sister, kalau memang begitu kami mengikut serta kami seperti itu. Makanya tadi sister sendiri sudah berapa hari juga di sini, dari datang 17 kita datang melihat proses dan biar bisa menyimpulkan ke depan lebih baik seperti apa, kan begitu. Nanti kan kadang kalau kita menjelaskan, orang-orang yang tidak mengalami langsung berpikir ini kurang ini kurang itu, ya datang langsung sendiri menyaksikan mengalami dan baru bisa dapat jawaban sendiri, kan begitu.
0: Baik ya. Tapi kalau proses seleksinya ada ketentuan tertentu yang sudah disiapkan atau bagaimana?
1: Proses seleksi itu saya serahkan kepada Pak Engki selaku pelatih dan juga dalam kepengurusan NPC selaku pembina, dia waktu ketua tiga sebagai pembina dan juga guru SLB, guru penyelidik SLB. Jadi selama ini seleksi dari beliau. Dari beliau yang menyeleksi, saya serahkan penuh kepada dia untuk seleksi. Dan ini kan sebenarnya rujukannya kita untuk ya nanti PIPA Prof. Kan bulan November ada PIPA Prof nih. Nah, dari 16 ini akan tersaring lagi untuk PIPA Prof yang lebih ketat. Jadi tidak boleh lagi kita bawa banyak seperti ini. Semua akan diseleksi habis-habisan, sehingga November itu yang datang itu adalah yang benar-benar di tingkat provinsi itu mereka bisa dipersiapkan untuk tingkat nasional begitu. Jadi kuncinya seperti itu kak, ya ada tahapan dari PIPA Perda naik ke PIPA Prof, PIPA Prof naik ke PIPA Penas naik ke PIPA Nas, sehingga ada tahapan itu kita mengikuti, tidak bisa langsung loncat dari PIPA Perda langsung tiba-tiba langsung main di nasional, dari main daerah langsung nasional bisa juga sih, tetapi kita harus melalui tahapan-tahapan ini sehingga atlet ini benar-benar dia punya tahapan, dia ikuti dan dia jadi bagus gitu kan. Tidak bisa orang bilang jadi atlet karbitan, ya enggak bisa lah.
0: Baik, tapi kalau diamati untuk sejauh ini bagaimana dengan kemampuan dari anak-anak dari NPC Belu seperti itu?
1: Iya, kemampuannya sangat luar biasa. Saya pikir semangatnya mereka untuk bisa datang ke sini dan mereka dikasih kesempatan dan mereka mau bergabung untuk bisa datang untuk mau berlatih dan masuk dalam NPC sebagai atlet itu sesuatu yang tidak terduga sih bagi saya. Sebelumnya kan kita punya atlet cuma tiga ditambah yang ada sekitar 5 atau 6 sih, tetapi yang sudah tingkat nasional kan 2. Nah untuk dapat mereka yang sampai banyak begini ini kan tidak bagi saya sebuah loncatan yang sangat luar biasa itu, karena beda kita mendidik atlet untuk kita dapat atlet yang non disabilitas mungkin karena kan dia posisi, tetapi yang disabilitas dia harus memenuhi kriteria begini, harus kriteria begini. Nah ini menjadi sebuah tantangan yang tidak segampang orang lain berpikir bahwa itu tidak beda. Kita apalagi teman-teman Grahisa, mereka lari, kalau sudah lari capek itu mereka sudah jalan saja, sudah kejauh itu Grahisa kayak gitu, lari kalau secapek dia jalan saja, tidak tahu biar lawan ada lari. Nah, ya artinya itulah mereka itu, makanya kan mereka dianggap sebagai secara disabilitasnya dianggap sebagai Grahita itu adalah intelektual, ya kan, berpikirnya dia. Kalau pikir sudah ini dia sudah tandanya seperti saya pernah bilang bahwa kalau lari itu 400 paling maksimal 400, dia 400 kadang dia lari dia sudah jalan, bahkan dia berhenti tidak mau lagi kayak gitu. Nah mendidik mereka ini kan seperti begini tidak segampang yang kita pikirkan, apalagi dengan kita yang punya pengalaman yang minim, yang artinya hanya karena motivasinya bisa melayani adik-adik yang seperti itu saja, makanya jadi hasil ya masih diperjuangkan. Tapi bagi saya sih luar biasa kita bisa bermain di tingkat provinsi dan tidak malu-maluin lah, dari Belu tidak pernah malu-maluin.
0: Oh, ya. Tapi kalau untuk kegiatan ini, apakah memang sudah menjadi rutinitas di setiap tahunnya dan juga melibatkan teman-teman ya, di Belu seperti apa
1: ini, seperti itu? Ya, ini PIPA Perda ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh diaspora yang ada di seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Seluruh provinsi melakukan itu. Jadi dia punya, sebenarnya dia punya gaweannya itu adalah punyanya provinsi, punya provinsi. Jadi dinas provinsi, dinas diaspora provinsi, pemuda dan olahraga itu inilah yang punya gawe untuk PIPA Perda. Tetapi tetap berkoordinasi harus dengan National Paralympic Committee NPC. Kenapa? Karena NPC itu dianggap dia punya posisi sebagai delegate atlet, artinya dia yang bisa tahu atlet ini diklasifikasinya di mana, di mana, di mana gitu. Walaupun dinas punya gawean, tetapi komunikasilah, dia punya harusnya kerjasama dengan NPC, sehingga rekomendasi dari NPC itu software ini bisa berlangsung baik dengan aplikatif yang sesuai, sesuai diperuntukkan. Nah, juga kerjasama nanti dengan SLB, SLB, tetapi SLB kabupaten kota pun rekomendasi anak-anak yang datang bermain di sini dikeluarkan oleh NPC. Kenapa? Karena NPC ini organisasi olahraga disabilitas prestasi, bukan rekreasi. Karena ini olahraga yang kita lakukan ini olahraga prestasi nih, bukan anak-anak datang rekreasi. Gitu. Jadi dia punya outputnya jelas. Kalau dia akan berprestasi terus ke depan, kita lihat seperti Tio. Sekarang kan Tio punya dari hasil dia lari, dia punya penyewaan lighting lengkap. Itu hasil itulah olahraga prestasi lah. Tapi kalau rekreasi ya minta maaf, sampai kapanpun ya dia hanya pergi rekreasi saja, tidak bisa dia dapat bonus-bonus seperti itu, begitu.
0: Baik ya. Tapi ada persyaratan khusus tidak bagi teman-teman atau peserta yang ikut terlibat seperti itu di setiap tahun?
1: Bagaimana kakak?
0: Terkait dengan persyaratannya, apakah memang ada persyaratan khusus yang diberikan bagi teman-teman dari peserta dari NPC di seluruh NPC, atau bagaimana nih kakak?
1: Iya, itu semua kan klasifikasi itu kan kami mengikuti juknis yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini Diaspora Provinsi yang berkoordinasi dengan NPC Provinsi, sehingga juknis itu keluar bahwa klasifikasinya yang main lari low vision begini, yang tolak peluru low vision klasifikasi sendiri, yang lari grahita sendiri, yang lari daksa sendiri, yang lompat jauh daksa sendiri, seperti itu kak. Jadi diklasifikasi, dan itu rekomendasi itu biasanya yang aturannya bahwa NPC yang merekomendasikan, keluarnya dari NPC bukan dari provinsi, karena yang punya sebagai delegatnya itu dari NPC bukan dari provinsi. Provinsi berkoordinasi dengan NPC, begitu.
0: Oke, siap ya. Jadi kegiatannya dari tanggal berapa nih kak?
1: Pembukaan tadi malam oleh Pak Kadispora Provinsi, Pak Alfons Mongo. Terus tadi pagi dari jam 6 sudah start sampai sekarang, mendapatkan sampai sebentar sore, sampai besok juga kalian penutupan, sampai besok juga kalian penutupan.
0: Iya. Oh, besok penutupan seperti itu ya?
1: Ya.
0: Baik ya. Bagaimana dari NPC Belu punya target tersendiri kakak?
1: Saya tidak terlalu banyak mau target itu. Kenapa? Karena satu, memang segala persiapan kami pun ya semaksimal yang kita bisa, tetapi untuk medali tetap kita akan bawa pulang medali juga. Hanya tidak bisa menyaingi kota. Kenapa? Karena kota ini kan yang punya, orang bilang anggapnya mereka tuan rumah. Soalnya stadion Oipo ini mereka tiap hari di stadion sini, jadi sudah mendarah daging. Jadi kita ya itu tidak bisa menyaingi mereka ya. Semoga kita masuk dalam tiga besar sih.
0: Siap. Baik. Dan juga ini memang pesertanya dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur atau bagaimana?
1: Iya, benar. Dari Sabu ada, dari Flores, dari Malaka, dari Kepa, dari CTS, Kota Kupang, itu yang ada itu.
0: Oke, dukungan dari mana saja untuk Belu?
1: Belu dukungan semua dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi pemerintah kali ini, ya ini Tuhan lah, artinya ada keberpihakan kepada kami, mungkin dengan keterbatasan anggaran ya tidak apa-apa, tapi setidaknya sudah mulai mendukung kita, dan itu menjadi motivasi untuk kami NPC Belu.
0: Oke, baik ya. Apa yang diharapkan nih Kak? Saran juga bagi teman-teman yang sedang ikut ya dalam bertanding.
1: Ya, saya terima kasih motivasi ke mereka bahwa kalian sudah luar biasa. Kalian lari dan bisa sampai masuk finish itu luar biasa. Karena tidak semua bisa melakukan seperti kalian gitu. Kalian dapat kesempatan ini, lakukan yang terbaik. Pak juga tidak pernah ngotot-ngotot harus kalian pulang harus emas. Bukan itu tujuan kita. Bukan medali tujuan, tetapi bagaimana kalian punya hak untuk bisa diakomodir. Kalian bisa dapat apresiasi di sini, kalian bisa datang di sini menunjukkan bahwa kemarin-kemarin orang tidak anggap kalian, tetapi kalian bisa mewakili Kabupaten Belu dengan segala keterbatasan bermain di tingkat provinsi. Bagi Pak itu sudah luar biasa. Itu soal medali itu proses, tetapi bagaimana kalian bisa dihargai di tingkat provinsi itu lebih daripada medali.
0: Siap ya Kakak, terima kasih banyak atas kesempatan di hari ini. Dan juga ya, sekali lagi harapan semoga teman-teman kita berkebutuhan khusus yang sedang ikut bertanding, semoga kegiatannya lancar dan juga memberikan yang terbaik seperti itu. Terima kasih Kakak, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun berada, demikian ya perbincangan kami di kesempatan ini bersama dengan narasumber kami Pak Samuel Octavianus Bilingomo sebagai Ketua MPC Belu yang saat ini mendampingi teman-teman dari Kabupaten Belu mengikuti kegiatan Pekan Paralimpi Pelajar Daerah keempat di tingkat provinsi. Demikian untuk Anda dan kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

0: ID.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumpulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Baik, untuk Anda pendengar dari miliknya Admes sudah hadir untuk Anda semuanya di siang hari ini di 91.5 Pro 1 RRI Atambua. Di akhir pekannya jangan lupa menyebarkan senyuman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan informasi lain pendengar yang masih kami hadirkan untuk Anda terkait harga emas Antam kembali menguat pada perdagangan pada Kamis 9 September 2026. Kenaikan tersebut ya memperpanjang tren penguatan harga logam mulia menjadi 4 hari perdagangan berturut-turut, di mana harga emas Antam ukuran 1 gram mencapai 2.638.000 per gram. Harga tersebut ya naik di Rp15.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya berada di pada level Rp2.623.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga pada 1000 gram. Perbedaan harga tersebut ya menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku saat ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

laki-laki yang semua kekuasaan ada di laki-laki, ya, baik itu apa politik, ekonomi, sosial, semua berperan laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi tidak ada lagi apa batasan-batasan tertentu kecuali hal yang kodrat. Hal yang kodrat itu ada beberapa hal kodrat yang memang tidak bisa di apa dibagi peran, ya, sama seperti apa mengandung. Tidak bisa bilang ibu bilang ini saya sudah mengandung capek jadi dikasih bapak yang mengandung saja gitu. Atau apa menyusui tiba-tiba bilang saya sudah ini jadi bapak kasih susu bapak minta maaf pakai payudaranya apa tidak bisa, ya. Atau misalnya apa ya perempuan datang bulan, ya, lalu itu kita anggap itu apa tadi datang bulan oleh laki-laki, tidak bisa seperti itu. Jadi hal yang kontradiktif ini hal yang bisa ditukarkan dan contoh seperti tadi urusan lain seperti dia bisa jadi kepala desa, bisa jadi RT, bisa jadi DPR, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala rumah tangga, bisa memasak, bisa apa cuci pakaian, itu bisa laki-laki maupun perempuan, semua bisa. Di zaman sekarang ini tidak ada lagi yang

0: ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?

Aki dari Aca Septriasa dan Irwan Syah ya, mencinta cinta ya. Oke ya, saling mencinta satu dengan yang lainnya, ini cinta kasih. Apalagi di akhir pekan seperti ini, yang pastinya tetap menyebarkan senyuman, tetap menyebarkan cinta kasih bagi orang-orang yang di sekitarnya. Baik pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menilai penguatan ekosistem halal penting meningkatkan kepercayaan konsumen. Langkah ini juga dinilai mampu memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global. Menurutnya, jaminan produk halal bukan sekedar memenuhi administrasi, tetapi memastikan kualitas dan juga keamanan bagi konsumen. Jaminan tersebut juga menjadi dasar membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasar. Ia mengatakan penguatan ekosistem halal membutuhkan konektivitas dan juga kolaborasi internasional untuk mengembangkan industri serta pasar halal dunia. Pratikno menekankan peran badan penyelenggara jaminan produk halal mempercepat sertifikasi halal serta memperluas layanan bagi pelaku usaha dari UMKM hingga industri besar. Terkait dengan kewajiban sertifikat halal, ia meminta seluruh pihak mematuhi regulasi jaminan produk halal secara konsisten. Ia pun menilai kewajiban tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta memperluas penetrasi pasar global. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Baik, pendengar untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada saat ini jelang Warta Berita Pro 3, tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil gila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like a plight.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini, tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
5: They do with little, they get a lot, and credit to them.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54. Sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Oleh

0: menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Dass wir hungrig sind und dass wir immer das Beste leisten wollen.
2: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
3: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
2: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: So, hari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: hari ini kita berhasil
1: una squadra di grande qualità tecnica.
2: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami merasa memakai pertandingan beberapa menit awal sampai beberapa kedua. Nah, kita melakukan dengan bagus, tapi satu poin di Uwe ini sangat penting bagi kami untuk bersana dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus mengawasi lebih baik pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Esta parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sate Krab meraih 3 poin. Laskar Sate Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRT bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sate Krab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan profesional dan tentunya semua tim support dan semua yang ada di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding dengan baik dan memberikan karya yang baik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Pada suatu hari,
3: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Baik ya, provinsi berbasis kepulauan NTT sekarang menjadi primadona wisata dunia mulai dari Flores, Sumba Timur sampai keindahan Alor. Arianto Seli sebagai influencer wisata muda menanggapi pergeseran tren wisata di NTT saat ini, apakah masih terbatas terburu? Berburu foto yang estetik. Ia berpendapat bahwa tren sekarang mulai bergeser dari sekedar menjelajahi menuju kesadaran wisata. Peran influencer mengubah tren tersebut menjadi aksi nyata. Peduli Bumi dapat mengimplementasikan hal ini ke dalam konten. Sering pendekatan edukatif, edukasi juga ya, tetap diminati oleh audiens. Mengingat media sosial seringkali mengutamakan hiburan yang cepat dan juga ringan. Seringkali dirinya juga mendapat tayangan yang lebih sedikit dibandingkan video transisi pakaian atau foto estetik biasa, tetapi kuncinya ada pada pengemasan. Menurutnya, masalah utama pariwisata di NTT pada umumnya terletak pada pengelolaan sampah dan juga krisis air bersih. Hal ini menjadi kendala promosi objek wisata di beberapa wilayah yang sering juga infrastruktur daur ulang di pulau-pulau kecil belum sekuat di kota besar.

91,5 Pro 1 Atambua. Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: Tai Seluhanano Kak Melan?
1: Ini sebenarnya tahun kedua yang difasilitasi oleh kementerian. Tahun pertama itu festival Tai Seluhanano yang artinya nyanyian sambil menenun. Itu kita di situ kita memperkenalkan budaya kita. Setelah itu kita masuk 10 besar. Itu yang Tai Seluhanano. Setelah itu kita mendapatkan apresiasi desa budaya. Dari situ kita diaktivasi lagi yang kedua. Diaktivasi kedua ini kita fokusnya ke pengembangan ekonomi berbasis living heritage. Karena Dua Rato itu masih mengembangkan atau masih menjaga kebudayaan, masih melestarikan kebudayaan tersebut, dan masih mengajarkan anak-anak muda untuk terus bergerak di bidang itu.
0: Kak Melan, nah kira-kira konsepnya itu bagaimana Tai Seluhanano Kak Melan?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mengsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

0: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian Likurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Fahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
1: Kalau berbicara gendang atau tihar, dengan tarian Likurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Likurai kecuali itu ditabuh tihar itu oleh gadis-gadis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem kusur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nainhat, tudur nainhat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala pasukan monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahannya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo buimuk.
0: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
1: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
0: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
1: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit sayang, memakan waktu, dan dia kalau dikerjakan tanpa rasa cinta terhadap alat ini tidak akan mungkin terjadi. Karena dia punya proses pengerjaannya sangat rumit. Pertama pilihan kayu. Kayu ini supaya dia menghasilkan bunyi yang baik pada zaman dulu itu, oleh leluhur itu mereka biasa pakai kayu merah, kayu nangka, dengan kayu-kayu pilihan lain yang ada di hutan itu. Setelah kayu itu dibawa, mereka mulai membentuk tihar ini. Setelah bentuk, lalu dibor secara tradisional. Jadi lubangi sedikit, dibakar, sampai dia tembus membentuk satu lubang untuk menghasilkan tabung resonansi agar dipukul dia bisa berbunyi. Dalam perkembangannya, sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada buhut. Maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat
2: tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
0: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
2: Ini kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan. Hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Dua kulit ini, kalau kulit kerbau tidak bisa, atau kulit sapi tidak bisa karena terlalu tebal. Dia harus ada kulit yang tipis seperti kulit kucing hutan dan kulit kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing, karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
0: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tihar dibuat hingga 5 hari, kini pengerjaannya jauh lebih singkat tanpa meninggalkan teknik tradisional yang menjadi ciri khasnya.
2: Dulu itu biasanya orang-orang tua itu menghasilkan satu tihar itu bisa sampai 5 hari. Tetapi kalau di saat sekarang, saya bisa menghasilkan satu hari itu bisa menghasilkan 5-7. Ya, dibantu oleh alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai untuk membantu memperlancar itu.
0: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
2: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap, ah ini pekerjaan apa, ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu, kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Kalau tidak, dia akan punah.
0: Menurut Pius Fahid, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengrajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
2: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat ini, saya tidak tertutup, saya buka. Malah mereka anak-anak yang duduk-duduk di cabang ini saya ajak, mari bergabung kita buat ini. Tetapi sepertinya tidak ada minat, dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu juga tidak digubris oleh mereka, malah mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diperdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa. Itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan menambah ini, untuk menambah ekonomi masyarakat sebenarnya. Tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati itu nanti kelamaan. Kalau bisa kepala desa atau kepala-kepala kelurahan itu punya inisiatif, para camat punya inisiatif untuk menganggarkan atau mengusulkan kelompok-kelompok untuk pembuatan kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan tihar, tetapi ada juga pembuatan pedang. Karena pedang dengan tihar itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan tihar ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua perongeng itu adalah simbol.
0: Meski menghadapi berbagai tantangan, tihar karya Pius Fahid telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah, dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
2: saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200.000. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus, dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring, tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang baru tihar.
0: Bagi Pius Fahik, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan tihar tetap bergema sebagai identitas Belu di masa depan.
2: Jadi buat kalau muda, anak-anak muda, saya mungkin saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini, memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno, sangat kolot. Sebenarnya hal-hal ini karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya, ya. Sebenarnya ini satu pekerjaan yang dia bisa menghasilkan. Dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan. Kalau orang pesannya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang. Saya menghimbau kalau bisa mari. Kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini masa-masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang begini juga. Jadi banyak produk-produk luar negeri, banyak produk-produk lain yang sudah dimasuk sebagai budaya daerah kita, yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita sebenarnya. Saya mengajak kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita.
0: Tabuhan tihar bukan sekedar irama pengiring tarian Likurai. Di balik bunyinya tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saya Arda Fahid mengakhiri cerita budaya dengan judul Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk. BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah barang bukti setelah menyelesaikan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk Jumat kemarin. Barang bukti yang diantaranya dokumen sertifikat hak guna bangunan terkait perkara dan dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung KCJA. Berikut Hairul Umam melaporkan.
1: Dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung pada Jumat 18 September 2026. Barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan

0: Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
1: Dan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Di antaranya yaitu dokumen sertifikat hak guna bangunan yang terkait dengan perkara, kemudian dokumen terkait dengan keuangan dari PT Summarecon Tbk dan juga dokumen keterkaitannya dengan PT KCCA.
0: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan KPK membuka kemungkinan untuk mentersangkakan PT Summarecon menjadi tersangka korporasi apabila KPK menemukan bukti dugaan yang kuat adanya aliran uang kepada rekening PT Summarecon itu sendiri.
2: Tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus atas nama perusahaan tersebut. Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan. Nah, itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi.
0: KPK juga telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini sendiri KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Andrianto Pito Joadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak. Sementara BPOM menyiapkan lebih dari 40 ribu sampel untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Selengkapnya dilaporkan Hana Syariu.
4: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menu MBG banyak menggunakan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.
5: Bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan racun. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami yaitu memperlakukan semacam marketplace kami lagi bangun supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini yang spesial ini kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada markup. Jangan sampai beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D gitu misalnya.
4: Sementara itu, pengawasan keamanan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui surveillance di lapangan. Kepala BPOM Taruna Iker mengatakan pihaknya tengah menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan sekitar 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi.
6: Contohnya dari 509 miliar itu tentu berhubungan dengan surveillance khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, yang dari total jumlah kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000 dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamani namanya. Apa fungsinya sampel itu? Di situ ada aspek pencegahan yang kita bisa lakukan karena di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawat berdasarkan sumber dan sebagainya.
4: Taruna juga menjelaskan pengambilan sampel dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Surveillance juga digunakan untuk mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa termasuk dugaan keracunan makanan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar.
7: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
8: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, karena kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pahaman-pahaman nyata yang sudah terbukti dari para partai.
7: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau kegiatan administrasi pemerintah hanya salah satu komponen untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian TKD tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan bukan berarti lantas akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena komponennya banyak. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi tidak bisa ekonomi tumbuh tanpa pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, peran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan daerah punya karakteristik masing-masing.
9: Kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah tuh punya karakteristiknya masing-masing.

0: Si percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel.
1: Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya. Program ini melibatkan 1.360 RW. Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
4: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
3: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
5: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
3: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
6: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
7: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
6: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah gabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan mengenai anggarannya kemudian sudah masuk.
7: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Dewi Mulyasari menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
8: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 1.000. Nah, plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
7: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop Rabu ini, sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
2: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah Kantor Cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit ISKA. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
3: Termasuk bedah jantung?
2: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya sampai sesuai dengan ketentuan ya, itu indikasi medisnya jelas.
1: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini lapangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dengan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
4: Kondisi pasien juga tidak terlalu ada lonjakan, tidak terlalu ada lonjakan yang kadang-kadang hanya keluarga aja, gak sampai penyebaran yang luas.
1: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
0: Serikat Jurnalis Palestina kembali mengecam meningkatnya penahanan dan penargetan terhadap wartawan Palestina oleh otoritas pendudukan Israel dengan kasus terbaru berupa penahanan wartawan ala Al-Rimawi di Ramallah Rabu lalu. Dalam pernyataan, Serikat mengecam keputusan pengadilan pendudukan Israel yang menjatuhkan penahanan administratif selama 4 bulan terhadap wartawan Muad Ammarneh dan Sabri Jabrin dari Bethlehem. Keputusan menambah jumlah wartawan yang ditahan secara administratif menjadi 21 orang. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Serikat tersebut juga mengecam keputusan otoritas pendudukan Israel memperpanjang penahanan wartawan Naga Hamed hingga 23 September. Menurut data Serikat Jurnalis dan lembaga-lembaga yang menangani tahanan, jumlah wartawan Palestina yang ditahan otoritas pendudukan Israel telah mencapai 39 orang, termasuk 5 wartawan perempuan, yakni Farah Abu Ayas, Busra Al-Tawil, Islam Amarneh, Natali Abudia, dan Naka Hamed. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSM Makassar targetkan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Laporan disampaikan Ahmad Apri Sudin.
5: It's a good game. We play at home, so one thing sure, we need to keep the 3 points here.
6: PSM Makassar telah mematangkan persiapan jelang menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare Sabtu 19 September 2026 sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jay Kalisik mengatakan persiapan tim berjalan baik sepanjang pekan ini. Evaluasi telah dilakukan setelah PSM bermain imbang 3-3 melawan Arema pada pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Bosnia ini menyebut latihan berjalan baik dan para pemain memiliki kepercayaan diri menghadapi Persita. Ia berharap hasil evaluasi dapat diterapkan dalam pertandingan mendatang. Darinya mengatakan PSM sebelumnya pernah menghadapi Persita pada pertandingan pramusim. Namun komposisi Persita saat ini telah berubah sehingga PSM tetap memberikan perhatian penuh.
7: For sure, quality in the team, which we need to pay attention. Mereka mempunyai kualitas, tentunya kita harus betul-betul memberikan perhatian penuh. Saya kira yang kita harus lakukan adalah untuk menunjukkan level yang bagus terhadap performa
5: permainan atau cara bermain yang kita inginkan, dan saya sudah tidak sabar menantikan pertandingan.
6: Sementara itu, pemain PSM Navarone Four menilai Persita merupakan tim yang memiliki semangat bertarung. Namun, PSM juga memiliki kemampuan untuk bertarung sekaligus memainkan sepak bola. Navarone mengatakan PSM telah mengetahui sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai tim tuan rumah, PSM berharap dapat meraih 3 poin di kandang sendiri.
5: I think we also a team who can fight but also can play football. Kita harus melanjutkan fighting spirit, semangat juang yang besar, dan inilah yang mereka sebut atau kita sebut sini semangat juang yang bagus. Ini adalah pertandingan kandang dan saya berharap kita juga untuk memenangkan 3 poin tersebut di kandang.
6: Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dikarenakan kedua kesebelasan bertekad meraih hasil yang maksimal. Saat ini PSM Makassar menempati peringkat ke-12 dengan mengoleksi 1 poin, sementara Persita Tangerang berada di peringkat ke-5 klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan mengoleksi 4 poin. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Ahmad Afrisudin, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: baik untuk Anda pendengar ya. Katanya rumput tetangga ya, rumput tetangga sepertinya lebih cantik deh ya. Bagaimana kita juga menata ya rumput-rumput yang ada di halaman rumah kita biar juga cantik seperti yang ada di tetangga. Oh ya, seperti yang apa ya, yang dimiliki oleh tetangga kita yang mana dia selalu menata halamannya begitu rapi ya. Hai. Oke, baik pendengar, kita di Prodang Dedang Deterla kita di edisi hari ini tentunya kita di mana di akhir pekan. Jadi bagi Anda semuanya pendengar dimanapun berada, kita di Prodang Dedang Deterla kita, dan juga sudah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung di sini di 08124601-0202. Waktunya dari sekarang ya, kita di sesi pertama nanti hingga pada pukul berapa nih? Hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti berlanjut lagi ya di sesi yang kedua di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik ya, kita di Prodangdu dan terdengar kita, bagi Anda yang bergabung bisa juga lewat Facebooknya Pro 1 di RRI Atambua, atau lewat WhatsApp, voice note boleh, pesan singkat boleh, yang mau telepon juga terlalu bisa di sini. Kita di Prodangdu, dangdut adalah kita. Kita terima dulu satu penelpon di sini yang sudah gabung bersama kita di acara Prodangdu. Halo Prodangdu.
1: Prodangdut ada lagi, apa kabar Kak Heni, sehat tuh?
0: Sehat selalu dan bahagia selalu. Semoga kabarnya pendengar RRI juga semuanya baik ya.
1: Alhamdulillah. Rumput tetangga yang mana yang baik Kak Heni?
0: Semuanya baik ya, tidak ada yang tidak baik.
1: Nomor 2 apa Kak Heni?
0: Iya.
1: Nomor 2.
0: Apanya yang tambah 2?
1: Yang nomor 2 apa, lagu apa?
0: Oh, nomor 2, maksudnya nomor 2. Oke. Ditunggu ya, nomor 2 di sini dari miliknya siapa nih? Di sini ada Denias, mah aku patah hati.
1: Jangan patah hati, Kak. Nomor 5,
0: Di sini nomor 5 itu Angel Elga, ya aku tak suka.
1: Yang suka aja saya.
0: Yang mana? Janur, yang pertama Ayu Andini, Janur Kuning, Denias, Ma Aku Patah Hati, Aisyah, Aku Rebut Pacarku, Helsi, Wabingit, Angel Elga, Aku Tak Suka, Lina Marlina, Happy Aja, Ayu Andini, Janur Kuning, Nela Krisma, Jarang Goy. Yang
1: happy
0: mana?
1: Kali malam minggu happy ya.
0: Yang mana?
1: Oke. Okay. Happy aja.
0: Oh, happy aja, siap.
1: Kali malam minggu tuh, kayak ini malam mingguan ya. Jadi ya, oke, salam spesial ini waktunya bagi-bagi ya. Kita buat kayaknya kurang hati-hati, makan yang banyak ya. Udah lapar tuh. Oke, salam buat doa ini. Makasih, sama doa saya tuh.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya. Dan juga bagi Anda yang mau gabung, silahkan di 08124601-0202 di Prodangdu Dangdut adalah kita. Di mana pendengar Mas Edi, diputuskan dulu biar ada lagi yang gabung ya. Jangan. Oke. Di sini pendengar ada siapa lagi nih? Kita terima dulu yang berikut ini. Ada siapa yang mau gabung, boleh kita berikan kesempatan di acara Prodangdu Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Atambua. Kita masih punya waktu yang cukup untuk edisi hari ini dan masih kurang lebih 20 menit lagi di sesi yang pertama. Saya ini menemani Anda semuanya di programnya Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Halo Prodangdut adalah kita, selamat sore juga.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Hadi ini.
0: Hadi?
2: Ini kakak siapa ya?
0: Dengan saya ini di RRI Atambua. Hadi ya. Hadi di mana?
2: Hadinya di Pulau Nias ini.
0: Oh, Hadi di Pulau Nias. Jauh sekali. Dengarnya lewat streaming ya, Kak ya?
2: Kakak, ini kalau boleh tahu kakak siapa ya?
0: Saya Heni yang lagi temani Anda semuanya.
2: Oh, saya Heni.
0: Iya.
2: Dengar suaranya kayak ini nih.
0: Iya, kebanyakan jalan-jalan di darat, baru saja nongol di udara.
2: Oh begitu ya.
0: Iya.
2: Ada di mana-mana, enggak kemana-mana.
0: Iya, di sini saja, cuman jalan-jalannya di darat, off sebentar ya dari udara.
2: Oh begitu.
0: Iya.
2: Dekangan juga sih sama suaranya.
0: Iya, sekarang sudah ada. Tenang aja, saya selalu di sini. Sudah kembali.
3: Saya bahagia dan senang sore ini karena bisa dengar suara Kak Heni ya.
0: Iya, terima kasih banyak pendengar kami yang live streaming juga, terima kasih banyak bagi semua ini ada di mana saja berada. Bagaimana Dinias hari ini?
3: Cuacanya apa bagaimana itu keadaan
0: cuaca dan juga keadaan bagaimana? Kamu di sana bagaimana?
3: Kalau keadaanku puji Tuhan sehat selalu. Kalau keadaan cuaca ini dari pagi mendung aja.
0: Oh siap, baik ya, sama kalo juga. Kalau di Atambua juga hari ini kadang panas, kadang mataharinya hilang tidak tahunya kemana. Tapi selalu kadang yang muncul seperti itu, hilang muncul. Tapi kami tetap stay di sini.
3: Oh iya ya, sama aja lah dengan timus ya.
0: Iya.
3: Muncul hilang lagi.
0: Tapi tenang aja, kita selalu ada di sini.
3: Iyalah, yang penting kita sehat-sehat aja lah Kak Heni.
0: Amin ya.
3: Itu yang utama, kesehatan.
0: Amin. Baik, mau dengar lagu yang mana, Mas Adi?
3: Lagu mana ya? Dibuang Sayang aja ya.
0: Yang mana?
3: Dibuang Sayang.
0: Mana? Kok saya lupa ya? Janur kuning mah aku patah hati, aku rebut pacarku, wow bingis, Angelegi aku tak suka, happy aja dari Lina Marlina Ayu, Andini Janur kuning, Nila Karisma jarang goyang, Ratu Meta memori tahu bulat, Siti Badri harus rindu siapa, Zuzi ingin cinta ganjil genap, Trio Lamtama dangdut sabar maho, Vega Jelly rejeki anak soleh, Uci Sucita dibuang sayang ya, oke okay, yang ini ya 14 ya, siap
3: Pak.
0: Oke, silahkan.
3: Oke. Salamnya pertama buat Kak Heni, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak, bersama keluarga di sana.
0: Terima
3: kasih. Ada ini ya, ada Marina di Atambua, ada juga Kak Mario di mana ini, di Petara. Ada juga Luna Ziga ya, ada Mama Given juga, Kak Bella, Kak Vero juga, ada Mas Edi juga ya. Ada Bang Jerry juga, siapa lagi ini, ada Ibu Fenty juga, Mama Ina juga di Niki-Niki, Mama Ando, dan ada juga Pak Hendik di Atambosan. Dan ada semuanya aja ya Kak ya, okay. Dirangkul dari atas kegiatan terkecuali, ucapannya salam sehat selalu, dan salam pompa-kompa aja di udara. Oke Kak Hendi, gitu aja ya.
0: Iya Mas Adi, terima kasih, salam kompa di udara. Terima kasih, sama-sama.
3: Oke, bye.
0: Oke, terima kasih yang sudah gabung ya. Ada Mas Hadi di Pulau Nias yang sudah hadir bersama kita di acara Prodang di Dangdut adalah kita. Kita terima lagi satu penelpon ini, setelah ini kita break ya. Halo Bunda Ima.
4: Hai, selamat malam Prodangdut.
0: Masih siang dong. Kok ini?
4: Oh iya,
0: ya?
4: Selamat malam.
0: Duh, sepertinya baru bangun.
4: Sudah salah-salah terus nih.
0: Sepertinya baru bangun tidur, ya.
4: Nah juga saja. Tadi bawa pohon asap nih, adek.
0: Lagi petik asap atau buat apa ini?
4: Lagi berlindung, soalnya panas di sini, adek. Tadi juga gabung di Boven juga, selamat malam.
0: Ya, tidak apa-apalah ya.
4: Selamat sore.
0: Oke, siap, terima kasih, Bunda, tidak apa-apalah. Bunda Ima kabar baik kan hari ini?
4: Puji Tuhan baik, cuman cuacanya lagi panas Aden.
0: Sama juga, kita di sini kadang mendung, kadang panas begitu untuk hari ini.
4: Ya cuman kemarin sore ada mendungnya. Tapi hari ini lagi panas.
0: Panas. Oke.
4: Okay. Iya.
0: Apa ya?
4: Aden, lagu apa yang disiapkan nih?
0: Ini ada 15 lagu yang kita siapkan di sini. Tadi sudah saya bacakan lagu-lagu yang ada, mau dibacakan lagi.
4: Oh, sorry.
0: Di sini ya,
4: kalau bisa, soalnya Bunda baru gabung nih.
0: Ayu Andini, Janur Kuning, Denias, Ma Aku Patah Hati, Helsi, Wow Bingits, Angel Lelga, Aku Tak Suka, Lina Marlina, Happy Aja. Oh ini tadi sudah ya. Ayu Andini,
4: Aku Patah Hati
0: aku
4: tadi
0: patah
4: ya.
0: Aku Patah Hati ya, hatinya ya. Iya. Aduh, hatinya patah
4: yang,
0: ya.
4: Yang penting biar apa, cabang ranting yang patah, jangan hati yang patah.
0: Oh,
4: gimana
0: iya,
4: sih
0: iya,
4: kalau
0: iya, iya. Setuju
4: kalau
0: ya.
4: Hatinya patah. Oke, salam-salam yang ya. Ya, salamnya pertama buat Aden ya, bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus buat teman-temannya yang lagi patah hati, jangan patah hati ya, biar patah cabang saja. Yang penting jangan patah hati. Yang sudah gabung maupun yang belum gabung ya, selamat sore semua, selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu. Itu aja Den, terima kasih, selamat sore, salam sehat.
0: Iya, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sampai okay. jumpa.
0: Baik ya pendengar ya, kita akhiri dulu Pro Dangdut dan terlebih kita di sisi yang pertama dan juga bagi mau nyusul di sisi yang kedua, silahkan ya mampir-mampir di Facebook atau WhatsApp juga boleh ya, atau nanti tunggu di layanan telepon juga bisa sekali kita menanti partisipasi Anda cuma di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada rumput tetangga ya, ada rumput tetangga yang mampir. Sekarang ini ada katanya happy saja ya, apalagi di malam minggu ya, happy dong. Tapi enggak, jangan patah hati, apalagi jantung juga ikut patah. Sayang ya. Oke, ini dia untuk Anda dan juga saya ini pamit. Bye bye.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Senang rasanya tim Atambua sore kembali bisa menemani Anda semuanya. Ada saya Antikim yang menemani Anda. Tadi ada Uci Sucita Dibuang Sayang, kemudian Aisyah Kaur Buat Pacarku sudah saya putarkan untuk Anda semuanya. Semoga bisa menghibur Anda di sore hari ini. Dan di Pro Dangdut, saya kembali buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di 0812-4601-0202, silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore juga. Dengan siapakah ini?
2: Ini dengan Yuven di satu sini,
1: Kakak. Oh, Kakak Yuven. Iya, nomor baru kah, Kakak Yuven?
2: Ya, saya pun nomor ada dua, Kakak. Oh.
1: Iya, itu sudah masalahnya ya, karena nomornya ada dua ini.
2: Yang satu lagi.
1: Oh iya, Kakak Yuven, kabar baik kah?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik. Baru pulang dari bakar-bakar di
1: bakar-bakar ini. Apa?
2: Ini baru-baru saya tebas itu, Kakak.
1: Oh iya.
2: Bukan lahan baru, jadi ini hati.
1: Baik, hati-hati ya. Kalau bakar ini, apa namanya, lahan baru begitu.
2: Iya.
1: Iya, supaya apinya tidak menyebar begitu, Kakak.
2: Iya, aman sekali.
1: Oke, sekali aman.
2: Tuhan.
1: Oke, baik. Baik, Kakak Yuven, silakan.
2: Iya. Salam sakura untuk semua saja, Kak.
1: Iya.
2: Dengan ucap salam kompak-kompak selalu.
1: Iya.
2: Ini lagu boleh kok, Kakak?
1: Lagunya ada Ayu Andini, Janur Kuning, ada Helsi, Wow Bingits, ada Angel Elga, Aku Tak Suka, ada Lina Marlina, Happy ya. Aja, ada
2: Happy
1: Ayu
2: Aja.
1: Happy Aja, okay.
2: Buat Kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia.
1: Pasti. Baik, doa yang sama selamat untuk Kakak Yuven juga. Ya, happy-happy terus ya. Oke, Kakak Yuven. Oke, sudah dimatikan. Baik, saya siapkan ya, Kakak Yuven ya, lagunya Happy-Happy Aja. Iya, kemudian saya terima lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Arda, yang cantik dan paling baik dan tidak sombong. Oh, yang tiadu minta masuk.
1: Iya, tidak apa-apa.
3: Kalau lagunya boleh ikutan aja.
1: Oh, semua lagunya lagu ikutan saja sih ya. Oke. Bung Marcel, sehatkah?
3: Ya, sehat selalu. Bahagia lagi-lagi karena bisa gabung lagi di Pro 1 Radio Atambua, Radio Kesayangan.
1: Yeah.
3: Jadi sampai bahagia lagi ini sore. Kalau apa, kadang-kadang kita nelpon dan masuk izin sedih, mau menangis tapi rasanya malu.
1: Iya, tapi sudah bisa akhirnya ya.
3: Ya, syukurlah itu bisa.
1: Syukurlah juga karena Umar selalu sehat ya.
3: Itu sudah. Ya, itu yang diharapkan. Baik. Saya berterima kasih semua apa warga atau pendengar Pro 1 Atambua dimanapun berada, sudah doakan untuk Flores, sudah kirim bantuan sewaktunya Flores bergoyang. Terima kasih, jasanya kami tidak bisa balas, tapi Tuhan akan membalas untuk kalian semua.
1: Tapi sampai sekarang masih ya, masih ada gempa?
3: Ya masih, kalau tadi jam 1 juga masih susulan.
1: Masih, tapi kekuatannya tidak besar ya, kecil.
3: Sedikit-sedikit, tidak terlalu.
1: Iya. Aktivitas masyarakatnya sudah kembali pulih kah?
3: Ya, sudah kembali normal.
1: Sudah kembali normal, oke. Baik. Syukurlah, Omar.
3: Tapi hanya menjaga itu pasti masih ada.
1: Iya.
3: Mana itu. Terus salamnya untuk Kak Kayanti bersama operatornya, semua kru prosedari Atambua, terus untuk Mama Ina di Miki-Miki, bersama keluarganya di sana. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Pak Edi yang ganteng, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, Vero bersama keluarganya di sana. Terus untuk Ibu Benti, Maria, terus Bunda Desi, terus untuk Mama Andro, terus untuk Bella, Mama Ayah, terus untuk Kiren, terus untuk Putra Tengah, Bang Lei, Bunda Ima, terus untuk Papi Diwulwaru, Putra Mus, terus Puja, Puja di Bentuni Papua, terus juga di Monosobo. Singkatnya semua pendengar Pro 1 Area Tembua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Tembua dengan hormat. Semoga
1: yang
3: sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Selamat sore, selamat berpindah selalu,
1: ya, bersama keluarga untuk semua yang ada di Flores sana. Baik, terima kasih sudah bergabung ya, sudah menyapa semuanya. Yang mau gabung lagi silakan. Saya masih menanti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tadi Marcel ikutan saja, nanti saya pilihkannya satu lagu. Kemudian saya terima lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore Dangdut. Sehat, ya?
1: Kabar baik, sehat dong. Harus selalu sehat.
0: Masuk subuh, ya. Alhamdulillah, subuh juga sehat ya. Okay. Saya doain ya, biar sehat terus.
1: Iya, harus sehat terus.
0: Ya, doain, jadi selalu berdoa. Selalu
1: baik. Oke, okay. Mas Edi silahkan.
0: Janur kuning.
1: Oh, langsung ya, janur kuning Mas Edi ya.
0: Ya, bukan itu Marcel ngomong apa tadi, ada susulan gempa. Ada susulan.
1: Iya, ada susulan.
0: Sudah pulih, sudah normal, sudah normal, sudah normal ya, mudah-mudahan nggak ada lagi. Oke, salamnya buat Nona Bella, ini nggak ada kabar, saya kan terima kasih.
1: Oke, Mas Edi tadi maaf, lagunya apa ya Mas Edi ya?
0: Janur kuning.
1: Oh, janur kuning. Baik, lupa, siapkan
0: persiapan. So, ini Putri Tunggal belum masuk ini, sakit apa apa nih? Biasanya nomor satu saya itu. Belum ya.
1: Iya, semoga dari semuanya dari sehat.
0: Iya, dari Kepuan lagi makan dulu, sabar ya. Oke, buat Bung Happy, maaf apa Biros, Pak Juga, Mbak Wisa ya. Bila Jesse, Pak Haraji. Apa, oh tadi Yuven. Yuven nomornya ganti-ganti.
1: Iya, suka Yuven di Batu Veni. Batu Veni.
0: Jangan bakar, jangan sembarangan. Bakar, jangan sembarangan. Nanti merembet-merembet, ditangkap, ditahan lagi. Madukan, iya, ya. Banyak angin. Kita
1: sudah selesai.
0: Ya, sudah
1: aman terkendali.
0: Pengerbatan. Ini lagi banyak angin kencang ya. Makinnya juga terlalu sehat di mungkin itu ya. Bang Nara, Bang Damot juga, Bang apa tadi? Bung Oke, ya tuh. Bang Bento juga nggak ada kabar, Bang Bento ya. Mari kita bergabung. Kita kalian ini di kota itu nggak ada temannya nih kalian.
1: Baik.
0: Wakili Pro L1 ya, ada Edi, Gasenti, Kak Eli yang baru keluar, Kak Arja yang baru keluar, kita subuh tadi. Kak Teresa subuh ya, gak ada masuk.
1: Iya, Kak Teresa lagi libur.
0: Oh, libur panjang jadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, terima kasih Bu Arja yang kurang ada di terima kasih.
1: Baik, oke, terima kasih Mas Edi. Sehat selalu juga, oke. Baik, terima kasih Mas Edi sudah bergabung. Selamat sore. Yang lainnya boleh bergabung, pendengar masih di 0812-4601-0202. Satu penelpon lagi. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Pro Dangdut, selamat sore.
1: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
4: Putra Kisar.
1: Oh, Putra Kisar. Oke, okay. Apa kabar?
4: Baik.
1: Baik. Oh, sama juga di sini. Sekarang lagi di Kisar ya?
4: Sudah pulang dari Kisar.
1: Oh, sudah pulang. Baik. Baik, silakan.
4: Salam pertama.
1: Ah?
4: Salam pertama Jokar dan bertugas di siang hari ini, walaupun panas terik, ada tetap semangat, semoga terus memberkati. Lalu yang berikut buat masih yang baru lewat, kemasan di Flores, kakak bela puspita, kakak merima, buat ibu. Kakak pintu di waktu kakak sama Dubu Haki, Angel sama Irma, Kakak sama Nubi Putun, Mbak Ina Miki Miki, Bunda Desi, Bunda Ina Dina Umere, Kakak Tukernan di MD di Walawaru, Ayah Lai Kimo Sakurata juga. Punta lagu.
1: Baik, lagu yang mana?
4: Lagu kita apa?
1: Lagunya untuk sore ini sebentar ya. Ada dari miliknya Helsi, Wow Banget. Ada Angel Elga, Aku Tak Suka. Ada Nela Karisma, Jaran Goyang. Kemudian ada Ratu Meta, Memori Tahu Bulat. Siti Badriah, Harus Rindu Siapa. Ada Susi, Langit Cinta, Ganjil Genap. Ada Trio Lamtama, Dangdut Sabar Mau. Kemudian ya, yang mana?
4: Yang rindu, rindu cinta.
1: Harus Rindu Siapa? Siti Badriah.
4: Rindu buat kemarin. Nah, iya ya.
1: Oke, okay, ditunggu.
4: Ada kisah orang yang tahu bisa.
1: Oke. Okay. Baik.
4: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Selamat sore. Putra Kisarya sudah bergabung. Baik, saya putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Hah, siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
0: Parah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul! Toto ngegang sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak!
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 15.56, saya akan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan satu lagu dari Trio Lamtama menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini.

0: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Pro Dangdut 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menko Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atam Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Gua sore ini, produksi RRI Atam Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Gua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pro 1, selamat sore untuk Anda. Dari miliknya Armada Awas Jatuh Cinta. Kenapa memang ya kalau jatuh cinta? Baik, semoga bisa menghibur Anda di sore hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita di program Green Radio sore ini. Dan kita akan bicara tentang mencintai dan menjaga lingkungan dimulai dari keluarga, begitu ya. Dan pendengar, lingkungan yang sehat adalah bagian penting dari kehidupan kita. Namun menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau komunitas tertentu saja, tetapi menjadi tanggung jawab setiap orang yang bisa kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Dan keluarga ini menjadi tempat pertama untuk anak-anak untuk belajar mengenal, mencintai, dan menghargai alam. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menghemat listrik, merawat tanaman, itu bisa menjadi pendidikan lingkungan yang dilakukan setiap hari. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan sejak dari keluarga, dan kebiasaan apa saja yang bisa dilakukan, bisa diterapkan di rumah, dan bagaimana orang tua ini menjadi teladan bagi anak-anak, begitu ya. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan Suster Lestari OSU, seorang pegiat lingkungan yang sudah bersama kita di sore hari ini. Dan kita menyapa dulu Suster Lestari yang sudah berada bersama kita di ujung telepon. Selamat sore, Suster.
1: Selamat sore, Bu Yanti. Selamat sore, para pendengar RRI Atambua.
0: Kabar baik, ya?
1: Sehat, luar biasa. Baik, Bu Yanti.
0: Baik. Semoga sehat selalu, Suster, ya. Baik. Suster, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa sore ini kita akan membahas tentang mencintai dan menjaga lingkungan dimulai dari keluarga. Suster, sebelum kita membahas lebih jauh, kalau Suster sendiri melihat bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini, dan kenapa kepedulian terhadap lingkungan itu menjadi semakin penting saat ini?
1: Terima kasih, Bu Yanti. Bu Yanti dan juga pendengar RRI Satu Atambua, kondisi lingkungan kita yang pertama, memang kalau mau dikatakan kondisi kita yang sekarang ini mengalami krisis, dalam arti banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tetapi kalau dilihat dari rasa yang ada di dalam diri kita masing-masing, kalau mengatakan bumi sebagai rumah kita bersama, ibu bumi kita sedang menangis dan menderita, maka akhirnya kita jugalah yang harus kembali untuk merawat dan mengupayakan kembali. Moga-moga itu, andaikan tidak kembali seperti semula, kerusakan itu tidak menjadi lebih parah. Itu, Bu Yanti.
0: Baik. Menurut Suster, apa sebenarnya makna mencintai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi keluarga nih, Suster?
1: Ya, mencintai lingkungan itu bukan hanya soal menjadi bersih, tetapi bahwa apa yang kita gunakan sehari-hari itu perlu kita bijak memilih. Artinya, apa-apa yang kita gunakan itu, apakah ini juga ramah terhadap lingkungan ataukah justru merusak? Yang kedua, apakah kita juga berani dan mau menggunakan secukupnya? Begitu. Lalu itu semua harus dengan tindakan-tindakan nyata. Misalnya, Bu Yanti, kita harus perlu melatih diri kalau sudah selesai menggunakan lampu, harus segera dimatikan, dan setelah menggunakan apa semua juga dicabut. Itu semua juga membantu kita untuk soal menghemat energi, tetapi juga terlebih yang justru itu kebiasaan-kebiasaan kita memilih makanan, menurut saya memilih makanan yang paling mudah kita pilih adalah yang sudah di packing, sudah dibungkus, yang instan, yang segera jadi. Nah, itu yang lebih banyak atau lebih mudah dipilih, tetapi itu sebetulnya itu yang yang merusak Ibu Yanti ya, dengan kemasannya dan lain-lain.
0: Baik, Suster, sesuai dengan topik kita ya, mencintai dan menjaga lingkungan dimulai dari keluarga begitu. Nah, Suster, kenapa keluarga ini disebut sebagai tempat pertama untuk menanamkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan?
1: Yanti, bagi saya keluarga itu tonggak yang paling kuat. Segala sesuatu ketika dimulai dari keluarga, itu akan menjadi kuat. Apakah kuat secara positif atau kuat secara negatif, tetapi keluarga sangat-sangat menentukan. Berhubungan dengan merawat lingkungan, pembiasaan di dalam keluarga itu akan melatih anak-anak, itu akan menjadi sebuah habit di masa depan. Itu keyakinan saya. Jadi melatih dengan sebuah pembiasaan, dan tentu pada saat orang tua melakukan pelatihan terhadap anak, membiasakan terhadap anak, ada intensi tertentu mengapa ini dilakukan. Tetapi sekali lagi, keluarga memang saya sepakat dengan Ibu Yanti, itu adalah tonggak yang paling kuat yang akan menjadi basic untuk anak-anak kita. Itu Bu Yanti.
0: Kalau menurut Suster sendiri, kebiasaan sederhana apa yang sebaiknya begitu mulai diterapkan oleh setiap keluarga untuk menjaga lingkungan dimulai dari rumah?
1: Ya, yang pertama, ketika dalam keluarga membiasakan diri memasak makanan, atau snacknya itu tidak harus beli, sehingga itu dari rumah, itu sehingga itu sudah sebuah pembiasaan baik, sehingga anak-anak juga dibiasakan memakan makanan lokal begitu. Dan kita harus tahu bahwa makanan lokal itu sehat. Kalau dari rumah dibiasakan itu, mindset anak-anak akan terlatih itu. Kemudian bicara mengenai hemat energi baik air maupun listrik, kemudian juga macam-macam itu yang berhubungan dengan hemat energi, dengan sebuah pembiasaan. Tentu itu akan erat hubungannya dengan urusan membiasakan diri mengurus sampah.
0: Nah, baik. Suster, ini yang menjadi persoalan begitu ya. Bagaimana nih cara orang tua mengajarkan anak-anak supaya tidak hanya mengetahui tentang pentingnya menjaga lingkungan saja, tetapi mereka juga mau melakukannya begitu.
1: Sekali lagi, pembiasaan di dalam rumah itu penting. Nah, saya mau sedikit menyampaikan bahwa pendekatan sebuah pembiasaan itu kepada anak-anak, kita harus ingat ketika kita ini, kalau yang namanya nasihat itu kan saraf kita lebih cenderung untuk menolak nih Bu Yanti. Kalau dinasehati, kita banyak memberikan apa ceramah-ceramah, nah itu mereka sudah tahu. Tetapi bagaimana teladan dari yang lebih dewasa, entah itu orang tua, entah itu kakak, sehingga orang tua jangan omong, tetapi orang tua juga melakukan, sehingga anak itu meniru. Pertama-tama tentu meniru, imitasi lebih dahulu, lalu akan menjadi sebuah pola. Gitu.
0: Berarti sangat penting ya keteladanan orang tua itu bisa membantu kebiasaan anak begitu ya, untuk mereka bisa mencintai dan menjaga lingkungan.
1: Ya. Awalnya mungkin anak belum tahu apa itu artinya, tetapi ketika seorang anak dari usia dini dia dibiasakan dan melihat teladan orang tua, dan dia akan melakukan berulang-ulang, baru kemudian di masa yang akan datang dia akan paham, oh ini orang tua saya sudah melatih hal baik yang ini. Begitu Bu Yanti.
0: Baik, Suster, ini masalah sampah rumah tangga ini juga masih menjadi persoalan di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara begitu. Nah, ini langkah sederhana apa yang bisa dilakukan keluarga untuk mengurangi persoalan ini?
1: Seringkali Bu Yanti kita berpikir bahwa sampah itu bukan urusan pribadi atau keluarga. Lalu karena di sana ada misalnya ada apa dinas lingkungan hidup, lalu seolah-olah itu adalah tanggung jawab dari dinas lingkungan hidup dan kita tidak mau tahu dengan itu semua. Saya membayangkan kalau setiap keluarga bisa menyelesaikan sampahnya sendiri, minimal meminimalis itu sudah sangat baik. Contoh misalnya menyelesaikan sampahnya sendiri, misalnya sampah organik. Kalau sampah organik dalam keluarga sudah bisa dikelola sendiri menjadi pupuk dan sampah anorganiknya diminimalis, itu saya kira sudah sebuah tindakan yang luar biasa. Sudah berdampak.
0: Baik.
1: Karena sampah rumah tangga ini sebetulnya banyak ya, banyak akhirnya iya.
0: Baik. Nah, selain persoalan sampah, Suster, kebiasaan apa saja di rumah yang ternyata bisa berdampak terhadap kelestarian lingkungan?
1: Ya, tadi saya sudah bicara mengenai kemasan. Yang kedua nih, pakaian itu. Pakaian itu apa ya? Kita punya pakaian itu kan banyak sekali ya, berganti, berganti, berganti. Lalu limbah pakaian itu sebetulnya sulit untuk terurai, itu sangat sulit. Apalagi bahan pakaian saat ini kandungan plastiknya kan tinggi sekali ya, jarang yang mudah terurai gitu ya, yang mudah terurai. Itu juga. Tetapi kecenderungan fashion kita saat ini kan kecenderungannya bukan yang awet, tetapi kan mengikuti tren itu.
0: Iya. Baik. Itu. Nah, ini apa yang kalau sudah seperti itu apa yang dilakukan, Suster?
1: Itu tidak mudah karena untuk mengatakan cukup, misalnya masa sih kita hanya punya baju, misalnya punya baju gereja 2 ya, tidak cukup. Baju gereja 2 tidak cukup, baju pesta 4 tidak cukup juga karena nanti masa sih hari ini keluar pink, besok pink lagi, lalu besok biru muda balik pink lagi, itu tidak mungkin, apa kata dunia. Kadang-kadang kan begitu Bu Yanti ya, merasa diri bahwa tidak bisa, ini tidak cukup, itu kan soal tren. Dan juga lebih kadang-kadang kita berpikir ya, orang bilang apa gitu. Itu yang tidak mudah ya.
0: Baik. Nah, ini kan tadi kita kembali lagi ke sampah begitu ya, sampah plastik ya. Di era saat ini penggunaan plastik sekali pakai kan semakin tinggi. Nah, ini bagaimana keluarga bisa mengurangi ketergantungan terhadap plastik dalam kehidupan sehari-hari?
1: Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang melalui RRI di Atambua, itu adalah mengenai ketika belanja membawa tas sendiri, sehingga tidak perlu setiap satu item belanja yang di pasar itu membutuhkan satu kantong. Itu kalau itu bisa dilakukan, itu saya kira sudah satu truk, sudah mengurangi satu truk apa kantong plastik yang ada di pasar Atambua. Saya yakin itu. Kalau dalam keluarga di Kabupaten Belu saja, enggak usah jauh-jauh, enggak usah Kabupaten Belu, di kota Atambua saja, kalau mereka pergi ke pasar dan mereka menolak kantong plastik, mereka belanja dan menolak kantong plastik, itu sudah sangat signifikan dampaknya. Dan itu bisa, kalau berita itu bisa, kalau itu bisa dilakukan dan RRI bisa memberitakan itu sudah akan menjadi teladan yang luar biasa. Belanja tanpa kantong plastik, membawa tas belanja sendiri. Itu
0: mungkin hal sederhana yang bisa dilakukan begitu ya, Suster ya.
1: Bisa.
0: Baik, ini masih tentang sampah lagi nih, Suster. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga begitu ya untuk mengajarkan anak supaya tidak membuang sampah sembarangan ketika mereka berada di sekolah, berada di tempat umum ataupun di lingkungan sekitar.
1: Ya. Jadi bicara mengenai merawat itu bermulanya dasarnya harus dari diri sendiri, rasa prihatin dan rasa cinta. Rasa prihatin dan rasa cinta, kalau orang sudah sampai ke sana, saya punya keyakinan semua tindakan itu akan punya pertimbangan-pertimbangan terhadap keselamatan ibu bumi kita. Itu yang itu.
0: Baik. Nah, ini juga yang paling sulit adalah membangun kebiasaan menjaga kebersihan supaya tidak hanya dilakukan ketika ada kegiatan kerja bakti saja, begitu ya. Ada kegiatan bersih-bersih saja, tetapi ini sudah menjadi satu pola, begitu.
1: Iya. Dari pertama memang diri sendiri, setelah diri sendiri di dalam keluarga yang tadi, saya kira tema kita sore hari ini sangat sangat relevan dan cocok. Kita mulai dari lingkup yang paling kecil, tetapi lingkup paling kecil ini adalah lingkup yang sangat vital dan menentukan menurut saya, karena disinilah embrio perilaku positif, embrio perilaku terhadap kepedulian untuk merawat lingkungan dan kebiasaan ramah terhadap lingkungan itu tumbuh dan akan menjadi fondasi, Bu Yanti.
0: Baik, berarti keluarganya adalah fondasi utama, begitu ya?
1: Saya berpendapat seperti itu.
0: Baik, jadi semua harus berawal dari rumah, begitu. Jadi
1: ya, saya begitu.
0: Baik. Jadi anak-anak ya harus sedini mungkin mereka dilatih, diajarkan untuk mencintai dan menjaga lingkungan sekitar, begitu.
1: Iya, Bu Yanti.
0: Baik. Nah, ini kalau menurut suster sendiri, bagaimana peran sekolah, komunitas, dan keluarga supaya bisa bekerja sama untuk membangun generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan?
1: Sekolah, kemudian komunitas, kalau dari keluarga sudah punya basic, ketika masuk di dalam ke sekolah dan komunitas, dia akan menjadi mudah beradaptasi. Kemudian antara keluarga dan sekolah atau organisasi atau kantor dan seterusnya, itu akan menjadi sebuah pola kolaborasi dan berjalan bersama, itu akan menjadi lebih harmonis dan lebih mudah ya. Ketika di dalam keluar seorang misalnya seorang pegawai di dalam rumahnya sudah mengatur sedemikian rupa mengenai penggunaan barang-barang sekali pakai, ketika sampai di kantor saya yakin dia juga akan melakukan itu. Bukan hanya soal penghematan, tetapi latar belakangnya adalah saya memilih untuk tidak menggunakan karena saya tidak mau menyumbang lebih buruk lagi terhadap lingkungan. Itu kalau motivasinya sampai ke situ, saya yakin itu sangat kuat perilakunya.
0: Baik. Suster, kemudian apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang biasa dihadapi oleh keluarga ketika ingin menerapkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan seperti itu? Kalaupun ada, apa? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
1: Tantangannya menurut saya adalah bagaimana sebuah konsistensi itu menjadi konsisten. Pembiasaan kan dibutuhkan konsisten. Nah, konsistensi ini kadang-kadang mengendornya atas nama misalnya karena kesibukan, karena misalnya ada acara lalu menjadi tidak praktis. Nah, latihan untuk seorang anak itu yang dibutuhkan konsisten. Nah, ketika kita sebagai orang tua di dalam rumah itu kendor lalu mulai lagi kendor lagi, nah ini untuk anak juga ikut kendor, itu tantangannya. Kemudian cara mengatasi menurut saya adalah antar keluarga. Kalau dalam satu lingkungan atau dalam satu kelompok kecil, kalau ini menjadi gerakan, misalnya gerakan di RT atau Dasawisma atau apa, kalau ini sering dikatakan dan menjadi gerakan, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak-bapak, misalnya di kelompok arisan ibu-ibu juga membicarakan ini dan melakukan ini, itu juga akan kuat. Itu menurut saya di satu pihak ada tantangan, tetapi jalan yang mungkin bisa ditempuh adalah kita bergerak bersama.
0: Baik. Jadi harus bersama-sama begitu ya.
1: Iya, bergerak supaya bersama, saling menguatkan. Iya,
0: saling menguatkan begitu. Baik, jadi Baik. Suster, sebagai seorang pegiat lingkungan nih, perubahan apa yang paling suster harapkan bisa dimulai dari keluarga-keluarga yang ada di masyarakat kita?
1: Perubahannya seperti tadi, tindakan di dalam rumah, kemudian dalam keluarga punya komitmen. Saya kira kalau soal tahu sudah, kesadaran sudah, tetapi bahwa kita harus mulai bertindak sekecil apapun, dan kalau ada kesulitan bicara, saya kira kalau itu semua saling dibicarakan, kepada siapa harus butuh pertolongan, kepada siapa, itu saya kira secara bertahap akan maju. Tetapi jangan pernah ditinggalkan topik, maksudnya hal ini jangan pernah ditinggalkan, terus harus diingatkan. Jatuh, bangun lagi. Satu kali jatuh harus bangun berapa kali lagi, itu Bu Yanti.
0: Baik. Suster, sebagai penutup, apa pesan suster untuk para orang tua dan untuk anak-anak juga supaya mulai mencintai serta menjaga lingkungan dari rumahnya masing-masing?
1: Ya, para pendengar RRI Tambua, untuk kita bersama, untuk bergerak bersama, kadang kita lelah, kadang kita merasa kurang berhasil usaha kita di dalam rumah untuk membersamai anak-anak, tetapi terus dicoba dan terus dimulai dan terus dilakukan dan terus diupayakan. Kita semua punya keprihatinan yang sama untuk merawat bumi kita agar bumi kita tetap lestari, sehingga untuk anak cucu kita besok mereka tetap boleh menikmati alam yang baik.
0: Baik. Suster, terima kasih banyak sudah berbagi pengetahuan dan inspirasi untuk pendengar Pro 1 RRI Atambua. Semoga perbincangan ini mengingatkan kita bahwa mencintai lingkungan berarti menjaga rumah kita bersama, dan pendidikan itu bisa dimulai dari keluarga, begitu.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi suster. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga lancar suster.
1: Terima kasih dan selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Atambua.
0: Selamat sore suster. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah bersama dengan berbincang bersama Suster Lestari OSU. Kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dengan langkah yang besar. Perubahan bisa dimulai dari rumah melalui kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang bisa dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh anggota keluarga, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, menghemat air dan listrik juga, kemudian mengurangi sampah plastik, menanam dan merawat tanaman. Ini juga adalah tindakan kecil yang kalau kita lakukan bersama itu bisa akan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Green Radio untuk sore hari ini. Tetap bersama kami. Berbagai informasi akan kami hadirkan, diantaranya di pukul 17 kita akan ikuti bersama berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 19 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan meski petugas tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dalam blok hunian. Laporan Suimam.
2: Kepala Lapas Kelas 2B ND Romi Waskita Pambudi mengatakan razia blok hunian lapas melibatkan petugas Lapas ND bersama personil Polres ND, Kodim 1602 ND, Kompi Senapan C, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Jumat 18 September 2026. Dijelaskan, dalam penggeledahan tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler di dalam blok hunian. Namun, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
3: Di hadapan kita, inilah hasil dari pelaksanaan razia penggeledahan yang di Lapas ND. Tidak ditemukan adanya narkoba untuk alat komunikasi yang berupa handphone. Namun, kita masih menemukan barang-barang atau benda-benda yang bisa saja gangguan keamanan dan ketertiban, seperti gunting, ya, tembok yang terbuat dari stainless, kemudian ada korek api, kemudian juga ada potongan-potongan besi, ya.
2: Romi menambahkan, selain penggeledahan, Lapas Kelas 2B ND juga melakukan tes urin terhadap sejumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika pada peserta tes. Di tempat yang sama, Danton 1 Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Ibda Bambang Sujatmiko menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan razia. Dikatakan, dalam penggeledahan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam ruangan, termasuk besi-besi, pemantik, dan barang lainnya.
4: Hasil tersebut, kami banyak menemukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Termasuk contohnya, kayak besi gini, termasuk kayak besi-besi gini. Ini bisa, kalau berpikiran yang negatif, ini bisa juga dipakai untuk berbuat yang negatif juga. Masuk bisa juga korek api, ini bisa sangat rawan juga di dalam lapas, bisa mengacu kebakaran juga di dalam lapas ini.
2: Ia melanjutkan, terima kasih kepada Lapas ND yang telah melibatkan pihaknya untuk membackup pelaksanaan penggeledahan blok hunian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas ND. Sementara itu, dan Posramil Kecamatan ND Selatan, Sirma N. Zulkifli mengatakan hasil penggeledahan tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas.
5: Kami diperintahkan untuk mendukung kegiatan razia ini, gabungan dari TNI Polri maupun dengan lapas. Jadi kami mendukung yang kegiatan ini, apapun yang sudah digeledah ataupun yang diperiksa dari pihak lapas maupun TNI tetap berjalan lancar ke kami. Tidak ditemukan narkoba maupun barang-barang yang terlarang, seperti handphone maupun yang lain.
2: Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
1: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Laporan Delvin Wadi.
6: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
7: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
6: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
8: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
6: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Laporan Egi Araujo.
9: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipicus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipicus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
10: Maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lidak. Nah, mungkin itu dari lokasi itu ada dokumen dan ada satu barang berupa DVR CCTV yang kami.
9: Lely Suematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
1: 12 finalis bintang, maksud kami 12 finalis bintang radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma atas perhatian dan dukungannya melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi para talenta muda berprestasi di dunia seni suara Selasa 15 September 2026. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
11: Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur atas hadiahnya kepada kami, ke-12 finalis Bintang Radio RRI Kupang. Kami sangat senang karena diberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Bapak.
12: Terima kasih, Bapak.
13: Tuhan berkati.
14: Terima kasih, Tuhan yang sesuai berkati.
15: Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Listiani Afilia Kapitan, usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad.

0: masa depan. Menurut Yusri Dato, motivasi tersebut merupakan ikhtiar Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menumbuhkan semangat daya juang kepada generasi muda NTT melalui pintu masuk bintang radio yang diselenggarakan RRI.
1: Hari ini ada 12 finalis ya yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur, dan saya lihat para finalis tersenyum lebar bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
0: Kepala RRI Kupang Yusri Dato berharap peserta juara 1 putra putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilhus 6 bersama RRI Ende dan Atambua, dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis bintang radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 17:37, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Bupati Belu ingatkan penjabat kepala desa dalam pengelolaan dana desa harus sesuai regulasi. Babinsa Tenukik mengimbau warga untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, Bupati Belu ingatkan penjabat kepala desa dalam pengelolaan dana desa harus sesuai regulasi.
1: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh Rohaniawan. Bupati Belu Willy Brobus lain, penjabat kepala desa yang dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilayah juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
2: Berlantik pejabat desa 9 orang. Dan desa itu, saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belanja, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
1: Menurut Bupati Wilayah, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun PJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat efektif dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leosama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Rendua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Meluli. Dari Tambua, Febi Lolede melaporkan.
0: Babinsa Tenuki Ik mengimbau warga untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Egi Araujo melaporkan.
3: Babinsa Tenuki Ik mengimbau warga untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan dan kerukunan antar warga. Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan pemantauan wilayah dan komunikasi sosial bersama warga di RT 011 RW 04 Kelurahan Tenuki, Kecamatan Kota Tambua, Kabupaten Belu. Dalam kegiatan tersebut, Kopda Gede Agus berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui perkembangan situasi keamanan sekaligus kondisi lingkungan di wilayah binaannya. Dirinya mengingatkan warga agar rutin membersihkan pekarangan rumah dan saluran air serta kembali menghidupkan budaya kerja bakti. Selain kebersihan, Babinsa juga menghimbau masyarakat untuk terus mempererat hubungan antar warga dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Desa Leosama Kabupaten Belu menyambut positif program TNI Kodim 1605 Belu, khususnya jajaran Koramil 02 atau Pupu dengan menyediakan MCK umum bisa dimanfaatkan masyarakat desa.
1: Pemerintah Desa Leosama Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu menyambut baik program bakti TNI menunggal masuk desa menjangkau warga desa setempat. Kali ini jajaran TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 atau Pupu membangun unit kamar mandi WC umum. Sekretaris Desa Leosama Servasius Koli penyediaan fasilitas MCK umum sudah sangat membantu semua masyarakat bisa menggunakan. Apalagi fasilitas MCK dibangun tepat di dekat kantor desa bersebelahan Posyandu dan PAUD. Masyarakat kebelet ingin mandi cuci kakus tidak perlu repot ke tempat jauh bisa langsung menggunakan.
2: TNI mereka datang beri bantuan untuk bangun WC ini. Itu satu unit tapi empat pintu, dua WC, dua kamar mandi. Sama saja boleh kan? Kita taruhnya di sini karena ini tempat umum. Jadi ada Posyandu, PAUD.
1: Fasilitas umum ya,
2: fasilitas umum yang perlu.
1: Selain WC umum apa di sini TNI bangun?
2: Ya, untuk tahun ini hanya
1: untuk fasilitas MCK dibangun TNI Koramil 02 Tepupu berupa 2 ruang kamar mandi dan 2 ruang WC umum. Fasilitas yang ada siapa saja bisa menggunakan. Selain perbantuan MCK, Bakti TNI di tahun 2021 lalu sudah juga membangun tembok pagar kantor desa. Perbantuan TNI kendatiannya berupa bangunan fisik sudah ikut memberikan nuansa kantor pemerintah desa Leosama Belu terlihat lebih rapi sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat setiap hari.
0: Desain konsolidasi tanah di Kelurahan Manumutin disepakati.
3: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu bersama tim pelaksana konsolidasi tanah perhimpunan peserta dan wakil peserta sukses melaksanakan musyawarah dan mencapai kesepakatan terkait penyusunan desain kegiatan konsolidasi tanah yang diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Christian Budasi mengatakan agenda utama musyawarah ini adalah membahas hasil pengumpulan data fisik dan yuridis untuk program konsolidasi tanah yang berlokasi di Kelurahan Manumutin. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan hasil pengukuran sesuai kondisi eksistensi di lapangan. Peserta

0: menguntungkan bagi semua pihak. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, Kementerian Luar Negeri Kemlu menegaskan pemerintah tidak menerima nota protes resmi dari negara tetangga. Surat keberatan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah memastikan situasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan hingga saat ini tetap berjalan secara kondusif. Indonesia justru menyampaikan apresiasi atas bentuk solidaritas negara tetangga di tengah penanganan situasi bencana karhutla. Selaku juru bicara Kemlu RI Yvonne Wemengkang berbicara di Ruang Palapa, Jakarta, Kamis 17 September 2026. Ia mengatakan penanganan karhutla kini terus diintensifkan secara lintas sektor bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Sementara itu, juru bicara 2 Kemlu RI Nabil Mulasela turut memberikan penjelasan tambahan mengenai penanganan tersebut pada kesempatan yang sama. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melalui langkah penegakan hukum serta operasi pemadaman kebakaran secara ekstensif di lapangan. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Belu ingatkan penjabat kepala desa dalam pengelolaan dana desa harus sesuai regulasi. Pabinsa Tenuki menghimbau warga untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Saya Tiki Mam, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: atau gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hidrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
2: Portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi

marahin mama.

Selamat malam pendengar Pro 1, pukul 18.39 menit, pendengar, pemerintah diminta tidak berhenti pada upaya pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan investigasi mendalam dan objektif untuk mengungkap penyebab kecelakaan kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama tim Atambua. Sore saatnya saya Yanti pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Beb, sampai kata Mbak Kudapa, dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Peter.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fontis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Sabtu 19 September 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada di edisi malam ini, apalagi di malam ini malam Minggu, semoga sehat selalu di rumah, yang berlibur bersama keluarga, yang lagi santai-santai di malam hari ini, semoga sehat selalu juga.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Pro 1 RRI Tambua, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Prabowo Subianto menginstruksikan guru untuk menutupi kasus keracunan yang terjadi di sekolah. Selain itu, Prabowo juga dikabarkan meminta para guru untuk menandatangani surat perjanjian agar merahasiakan kasus tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum. Mak, ayah, Mia pulang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada Nana juga.
0: Iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
3: Assalamualaikum, Om, Tante.
1: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
0: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
4: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
3: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
2: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
1: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
0: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
4: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
2: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
4: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
5: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
4: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
0: Maksud abang ini apa?
4: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
3: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
4: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
2: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
4: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
5: Jangan ngajari orang tua soal uang.
0: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
4: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
2: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
5: Ini Nathan Long, kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
5: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
2: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
4: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
0: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
4: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
3: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
2: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
5: Jadi, tidak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
0: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
4: Bisa, Mia.

0: Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
0: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
0: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
3: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
3: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
0: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
3: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari...
1: Baik pendengar Pro 1 RD Atambua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita tadi sudah lewati beberapa lagu dan kita di topik malam ini dengan potensi sumber daya alam, ekonomi dan mata pencaharian warga desa. Dan kita sudah terhubung bersama dengan salah satu kepala desa. Kita sapa dulu di mana ini. Halo, selamat malam Pak Desa. Kita coba lagi, terputus.

batas kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Kataromo Innocentius Nahagbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling yang diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
2: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Bapak tidak boleh berhenti saja. Bosan juga tiap hari harus minum obat.
1: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
2: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
1: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya, agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Sekretari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan, pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin, Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong, Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20, jam 8 pagi mungkin kita geser sampainya di Ketapang, kira-kira 21 jam, atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, kesibukan lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap
5: tebal. Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawa.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nana Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah provinsi.

0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
2: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
1: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
3: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat. Salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dua terbanyak jumlahnya ya, sepahandut.
5: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
4: Kelurahan Palangka ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW, setiap harinya mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
5: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
6: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Kredit Bulog tadi. Memang ya

0: yang disampaikan tingkat kemudahan mengisi data atau dapat penerima ini memang kita menerima langsung dari
1: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
2: Ya harapnya ya senang lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
1: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: 1, 2, 3. Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
5: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
4: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
6: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
4: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: ASEAN Foreign Minister Colleagues.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
4: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
9: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
4: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
10: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia, ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
4: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke baik pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, di mana saja Anda berada, kita di malam ini kita akan ikuti mimbar agama Katolik Sabtu 19 September 2026 dengan judul Menjadi Tanah yang Subur di Tengah Hirukopiko di dunia, dari dibawakan oleh Bapak Simon Pilis SPD.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia RRI Atambua yang terkasih. Kita kembali dalam program Renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Simon Pilis, penyuluh agama Katolik. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, sumber segala kebijaksanaan dan kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan indah pada hari ini, di mana kami dapat kembali menyapa saudara-saudari kami melalui siaran RRI. Sebelum kami mendengarkan sabdamu, kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudusmu. Lembutkanlah tanah hati kami yang mungkin keras atau penuh kekhawatiran, agar kami siap menerima benih firman-Mu dengan sukacita, memeliharanya dengan setia, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Sertailah seluruh pendengar RRI dimanapun berada, agar warta keselamatan-Mu membawa damai dan kekuatan bagi setiap pribadi yang mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Permenungan kita hari ini bersumber dari Injil Lukas bab 8 ayat 14 sampai 15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang dan orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri dengan Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa arti perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitahukan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri
ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu memeliharanya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini ialah menjadi tanah yang subur di tengah hiruk pikuk dunia. Menjadi tanah yang subur di tengah hiruk pikuk dunia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar RRI yang terkasih di manapun Anda berada, seringkali kita mendengar frasa, kesempatan tidak datang dua kali. Namun bacaan Injil hari ini menunjukkan hal yang sebaliknya tentang Allah kita. Allah adalah penabur yang sangat murah hati. Ia menaburkan benih firman-Nya tanpa pilih kasih ke pinggir jalan, ke atas batu, ke tengah semak duri, hingga ke tanah yang subur. Allah tidak pernah jemu menyapa kita setiap hari melalui kitab suci, peristiwa hidup, hingga nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan mendasar bagi kita hari ini adalah, seperti apakah kondisi tanah hati kita saat menerima firman benih? Yesus menggambarkan empat kondisi tanah hati yang sangat relevan dengan hidup kita saat ini. Yang pertama, hati di pinggir jalan. Ini adalah gambaran hati yang keras dan acuh tak acuh. Firman Tuhan hanya melintas di telinga tanpa pernah masuk ke dalam pikiran, apalagi rasa. Di zaman yang serba cepat ini, kesibukan dan gangguan informasi membuat kita mudah bersikap skeptis dan menutup diri dari sapaan Tuhan. Yang kedua, hati di tanah berbatu. Ini adalah gambaran hati yang emosional dan dangkal. Kita sering antusias saat mendengar khotbah atau lagu rohani yang menyentuh, tetapi antusiasme itu cepat menguap ketika ujian hidup, penyakit atau kekecewaan datang. Iman kita langsung gugur karena tidak memiliki akar yang dalam. Yang ketiga, hati di tengah semak duri. Ini mungkin kondisi yang paling sering kita alami. Hati kita menerima firman dan percaya, tetapi pertumbuhan iman kita perlahan-lahan tercekuk. Oleh apa? Oleh tiga hal yang disebutkan Yesus: kekhawatiran hidup, kejar-kejaran akan kekayaan, dan kenikmatan duniawi. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, hingga lupa merawat kehidupan rohani kita. Yang keempat, hati di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah hati yang mau mendengarkan, menyimpan firman itu, dan memeliharanya dengan ketekunan. Menjadi tanah yang baik bukanlah proses yang terjadi dalam semalam. Tanah harus dicangkul, dibersihkan dari batu-batu kesombongan, dan disiangi dari semak-semak ketakutan. Pendengar yang terkasih, buah dari kehidupan beriman seperti kasih, kesabaran, kedamaian, dan kerendahan hati
hanya bisa muncul jika kita memiliki ketekunan. Di tengah tantangan ekonomi, keluarga, atau pekerjaan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran menghimpit iman kita. Mari kita jadikan hati kita tempat yang ramah bagi firman Tuhan, agar hidup kita tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga berbuah manis dan menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga sabda Tuhan ini dapat menggerakkan hati kita, agar kita mampu untuk menjadi yang lebih baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas sabda kehidupan yang telah menyegarkan jiwa kami pada hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami seringkali membiarkan hati kami keras seperti batu, acuh tak acuh, atau terhimpit oleh rasa cemas yang berlebihan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki ketekunan untuk mengolah tanah hati kami menjadi tempat yang subur. Bantulah kami agar firman-Mu tidak berhenti hanya sebagai pendengaran, melainkan berbuah nyata dalam bentuk kebaikan, kejujuran, dan kasih bagi sesama kami. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh pendengar RRI. Berkatilah setiap keluarga, mereka yang sakit, yang mengalami kesulitan ekonomi, yang kehilangan harapan, maupun yang sedang berjuang dalam pekerjaannya. Karuniakanlah kekuatan dan kedamaian-Mu di atas mereka. Lindungilah bangsa dan negara tercinta kami, Indonesia. Jadikanlah kami sarana kedamaian dan persatuan dimanapun kami berada. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dan serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeff Fotis yang akan menemani Anda, dan kita sudah di pukul 21 lewat 12 menit. Saya akan membagikan info-info budaya yang sudah terupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu stay mendengarkan RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tempua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya seputar NTT atau seni Nusantara. Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao memastikan agar melakukan penataan waktu pelaksanaan lomba Kabalai dalam rangkaian Festival Tunas Bangsa Ibu agar kegiatan tidak berlangsung hingga larut malam. Penataan tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan sejumlah orang tua peserta terkait durasi kegiatan yang dinilai cukup panjang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Rotendao, Morin D.E. Bulan SPD MSI, saat diwawancarai lewat line telepon, ia menjelaskan bahwa sejak awal panitia bersama pihak sekolah telah menyampaikan durasi penampilan setiap peserta sekitar 5 menit. Pelaksanaan lomba yang telah dirancang berlangsung selama 2 hari. Namun, dalam pelaksanaan terdapat sejumlah peserta yang menggunakan waktu hingga sekitar 10 menit. Kondisi tersebut menyebabkan durasi keseluruhan lomba menjadi lebih panjang dan berpotensi membuat kegiatan berlangsung hingga malam hari. Morin mengatakan bahwa penataan waktu penting dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik, khususnya mereka yang berasal dari sekolah daerah lokasi yang cukup jauh. Pihaknya mengungkapkan agar peserta tidak terlalu lama menunggu giliran tampil hingga dapat kembali ke rumah pada waktu yang wajar. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntur sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
5: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, pasti penuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Baik pendengar Persatu RRI Atombo, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Dari kejauhan, pakaian itu tampak berbeda. Bukan kain tenun seperti yang lazim dikenakan dalam pertunjukan budaya, melainkan lembaran-lembaran pandan yang disusun menjadi jas dan penutup kepala. Cerat-ceratnya memberi kesan sederhana, tetapi justru disitulah cerita tentang tradisi dan kreativitas anak muda alor bermula. Di balik pakaian unik itu ada Enos Angalakari, seorang pegiat budaya dari alor yang tergabung dalam Sanggar Embun Muna Umbai Aramang. Bersama anak-anak muda lainnya, Enos membawa warisan budaya leluhur ke pangku karnaval dengan cara yang tidak biasa. "Kami anak muda tidak mau kalah dengan leluhur," ucap Enos. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menjadi semacam semangat bagi mereka. Jika para leluhur mampu menemukan dan mengembangkan berbagai benda dari alam untuk kebutuhan hidup, generasi muda merasa punya tanggung jawab untuk melakukan hal serupa, tentu dengan cara mereka sendiri. Salah satunya melalui pandan. Menurut Enos, pemakaian yang mereka kenakan merupakan bentuk pengembangan dari tradisi leluhur. Ia bercerita tentang leluhur mereka yang telah mengenal dan membuat payung dari bahan-bahan tradisional, dan gagasan itu muncul keinginan untuk mengelola pandan menjadi sesuatu yang lebih kekinian, jas, topi, dan berbagai bentuk perlengkapan lainnya. Bagi Eros, budaya bukan benda mati yang hanya disimpan dan dikenang. Budaya adalah suatu yang bisa terus tumbuh mengikuti zaman tanpa kehilangan akar. Ia bahkan memakai budaya sebagai budi dan daya, kekuatan sekaligus kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. Karena itu, bagi anak-anak muda Sanggar Embun Muna, melestarikan budaya bukan berarti menolak perkembangan zaman. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

pasar ada di laki-laki, ya, baik itu apa politik, ekonomi, sosial, semua berperan laki-laki maupun perempuan itu. Jadi tidak ada lagi apa batasan-batasan tertentu kecuali hal yang kodrat. Hal yang kodrat itu ada beberapa hal kodrat yang memang tidak bisa di apa dibagi peran, ya, sama seperti apa mengandung. Tidak bisa bilang ibu bilang ini saya sudah mengandung capek jadi dikasih bapak yang mengandung saja gitu. Atau apa menyusui tiba-tiba saya sudah ini jadi bapak tas susu bapak minta maaf pakai payudaranya apa tidak bisa, ya. Atau misalnya apa ya perempuan datang bulan, ya, lalu itu kita anggap itu apa tadi datang bulan oleh laki-laki, tidak bisa seperti itu. Jadi hal yang berarti ini hal yang bisa ditukarkan. Dan contoh seperti kalau urusan lain seperti dia bisa jadi kepala desa, bisa jadi RT, bisa jadi DPR, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala rumah tangga, bisa memasak, bisa apa cuci pakaian, itu bisa laki-laki maupun perempuan, semua bisa itu, bisa urus anak, bisa begitu, bisa sekolah, semua laki-laki maupun perempuan, tidak ada batasan, tidak ada yang namanya oh ini hanya yang bisa sekolah dan lain-lain. Baik, tidak ada, semua bisa, perempuan maupun laki-laki.

0: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
0: Waduh.
1: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jabra Putih yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Dan kita sudah di pukul 22 lewat 6 menit. Kita akan di Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Semoga pendengar Persatu RRI Tembua masih stay di malam ini, di malam minggu. Malam minggu ini kebanyakannya biasa anak-anak muda yang lagi bersantai di luar atau di mana saja Anda berada, selalu berhati-hati. Dan juga ada keluarga yang masih bersantai bersama keluarga di rumah maupun di luar rumah. Semoga sehat selalu di malam ini. Dan saya sudah siapkan ada beberapa lagu di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Lagu yang pertama ada Elton John, Nikita. Lagu yang kedua ada Nia dan Yati, Bukalah Pintu Hatimu. Ada Obi Mesa, Bunyikan Suara Hati. Dan ada Aba Fernando, dan juga ada Ella Sembilu, dan juga Ani, ada Ani Bauti, Senyum Sayang. Dan ada Rosa Andre, My Life. Dan ada Oce, Dialova. Dan ada Emilia Contessa di antara kita. Dan yang terakhir ada Didi Dores, Hanya Kau di Hatiku. Baik pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada, saya akan menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan boleh beri komentar, beri lewat WA, lewat line telepon boleh. Dan sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu Kak Jersey.
1: Ya, selamat malam Kak Marina. Apa kabar di malam minggu, malam hari ini?
2: Selamat malam baik Kak Jersey, lagu nomor 1 saja.
1: Lagu nomor 1 Nikita, Elton John. Oke. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kak Jersey, bersama operator, tetap bersemangat. Dan salam sapurata saja. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Marina. Semoga sehat selalu ya di malam minggu ini. Dan bersantai di rumah atau maupun di mana saja Anda berada. Dan Kakak Marina singkat, padat, dan jelas. Baik pendengar, kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu apa-apaan malam minggu ini.
1: Kabarnya malam minggu apa kabar sih? Kabarnya baik, masih di apa kabar juga masih di malam minggu ini? Lagi santai di mana? Di rumah atau di mana?
3: Masih seperti yang dulu, nunggu kasih flip siaran.
1: Oh,
3: masih
1: gitu.
3: Ini masih baru sampai.
1: Oh, baru sampai. Berarti di malam minggu dong, di malam ini.
3: Malam mingguan di jalan deh.
1: Oh, malam mingguan di jalan. Oke deh.
3: Sehat lo?
1: Sehat selalu Mas Edi.
3: Oh, itu sehat. Marina ini belum masuk. Putri Tunggal.
1: Putri Tunggal belum masuk. Yang tadi masuk pertama adalah Marina.
3: Oh, Marina. Ini kasihan dari tadi ganggu belum masuk. Sakit apa-apa. Mudah-mudahan sehat. Malam minggu kasihan, saya mau nemani kok. Saat. Ini berapa lagu semuanya? Semua berapa lagu? 10 atau 15?
1: Ada 10. Kalau 15 kan ya nanti tidak kesampaian, Mas.
3: Betul. Yang penting jazz musik yang bagus ya.
1: Ya.
3: Oke. Kita suara hati aja, suara hati ya dari Obi Mesak ya.
1: Oke deh. Punyian suara hati.
3: Iya, mungkin buat ini Putri Tunggal, spesial buat Putri Tunggal malam minggu. Kasihan ya. Ya semangat ya, saya ada gairah katnya. Ya kasihan kalau gak ditemani katnya. Ya orangnya cantik, semua senyum kan. Iya kan?
1: Iya.
3: Kalau saya belum tahu orangnya. Semua senyum. Kalau ketawa saya bikin kangen ketawanya. Oke, Bu, Bapak Bang Abeli juga gak ada kabar, Abeli sakit apa-apa nih, Abeli sakit apa. Bu Fenty, terima kasih Marina, ya, saya ngelainya ya. Bang Hadi, Bang John, ya, Wati Rosa gak ada kabar juga nih. Om Papi, Tanara, ya. Dan juga kayak Bang Damos, Om Oke. Makin mahal ya, Bang Bento juga nggak ada kabar. Untuk bimbing mobil, Bang Nasrul, Bang Vidian, Bang Marcel, NB mereka bergabung. Bapak kan juga udah pulang dari Papua nggak ada kabar ya. Mawika di Wonosobo, Bunda Ima juga malam minggu nih. Mereka bergabung, Putra Tengah, Bang Le. Yang lain sabur rata aja ya buat Bang Febri, salam buat keluarga di rumah. Agus mewakili all pro persatuan Jambua, Kaiti, Kak Benti, Kak Heni, Kak Ada, Kak Yanti, Kak Teresa. Kak Teresa yang cantik, semoga lebih sehat aja, gak ada kompar ini. Kemana Kak Sibri? Kak Teresa kemana?
1: Kak Teresa lagi libur.
3: Oh, berapa hari?
1: Kurang tahu Mas Edi.
3: Berarti dia ke pulang ke sore ya, malam gak di Keva ya. Oke, 1, 2, 3 dari A sampai Z sayang semua ya. Oke, obrigado barak. Mat malam, malam minggu juga.
1: Oke,
3: ini spesial buat putri tunggal ya. Putri tunggal ya. Oke.
1: Baik pendengar persatuan Radio Tembo di mana saja Anda berada, saya mesti menemani Anda di malam ini. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini di malam minggu, malam yang asyik. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga, apa kabar di malam minggu ini? Kakak Putri sehat kok?
4: Ya, kabarnya Putri Tuhan sehat Kakak.
1: Oh, oke, baik.
4: Lagunya Dia dan Niyati.
1: Lagunya Dia dan Niyati. Oke, salam-salamnya.
4: Oke, salam yang pertama untuk Jeffrey yang bertugas. Salam tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
1: Amin, terima kasih.
4: Buat Mama Maria yang masih kantor juga, di mengucapkan selamat malam Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Vinti sana bersama Nenek di Hayo Tupa, Mama Jisen kami sedikit keluar jadi Wendasi, Bumi-Bumi Nabi sedikit keluar jadi Fatuklan, ada Mama Ina sedikit keluar jadi Niki Niki, Tata Putri Jomlo, Bapak Fidek Soe, Bunda Desi, Bapak Maria, Bung Danu, Bapak Jirsa, Bung Yodi Tumakun, Putra Kiser, ada Ibu Vivi Panas Panusi keluar jadi dua bangsa, Kakak Am,

0: Tenga sekarang laki si keluarga di sana untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri yang ada di Putung. Semoga sehat selalu di sana bersama dengan keluarga dan mamanya yang katanya lagi monitor. Dan kita sapa lagi di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam dan rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, selamat malam untuk Bang Nasrun. Apa kabar di malam ini? Sehat kok?
2: Kabar baik, Bang. Sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
1: Selalu sehat. Oke, Bang Nasrun mau request lagu apa di malam ini?
2: Ya, lagu yang pertama sih, Bang.
1: Oh, lagu pertama tadi sudah request oleh Kakak Marina.
2: Oh. Itu yang belum ada yang anu saja yang ke bawahnya yang ketiga Kakak berapa?
1: Yang ada Ella Sembilu, ada Ani Bauti, Senyum Sayang.
2: Ya, saya, itu saya Senyum Sayang.
1: Oke deh, Senyum Sayang untuk Bang Nasrul.
2: Pertama-tama Bang lagunya ada sebut tugas, saya selalu bisa ngelok ke rumah, yang sudah mesti selang kompak, ada lupa, Ibu Vero, Desi, Maria, ada Tiara, Rika, Timbal, Mas Edi, terus Nana Angel, semuanya tanpa kecuali. Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Bang Nasrul yang ada di kota Palu ya, Bang Nasrul ya. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, silakan bergabung. Saya akan menunggu Anda di malam ini. Di malam ini

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RW Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 RW Tembua selalu terhibur di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita bacakan dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Atambua. Ada siapa dan di mana? Oh, ternyata sudah ada yang bergabung nih dari Kota Sari, Kota Kepa, Manado. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Tirosa. Apa kabar di malam ini? Sehat kok di Kota Sari?
1: Hai Tuhan, kabarnya bagus, sehat selalu seperti di studio.
0: Amin, terima kasih kalau begitu Bang Tirosa. Selama ini kemana saja Bang Tirosa?
1: Lagi sibuk tahu tuh pesta, hari ini sibuk.
0: Musim kacor. Tapi, ya?
1: Hai, tak kerja di mana enak gitu.
0: Situ Lingkar, oke deh.
1: Selalu tahunya memasuk susah juga.
0: Itu sudah.

0: Kalau masuk susah ini gimana ya? Biar banyak yang telepon mungkin, Bang Terus.
1: Soalnya jaringan itu sudah dicukup oleh Bunda Desi sama Ine Sabu, Mami Ine di sini.
0: Itu sudah.
1: Kita mendengar selalu salam sama keluarga. Salam dulu adik.
0: Oke, salam-salamnya Bang Kras.
1: Sebelum itu lagu yang 10 di situ ada. Sudah ada yang request? Belum.
0: Belum ada yang request.
1: Di situ ada 10 lagu.
0: Oke, baik.
1: Salam yang pertama tentunya buat adik selalu sehat dan berkat. Kemudian dari suara mas yang lewat salam malam Marina dan kita Indonesia Maria Tata Mami Ben Mama Dina alias Masah wow di sana semoga selalu sehat selamat malam bagi Mas Dina Mami Ben Pak Fernando mengarah ketika buat semua-semua saya yang pantai ready persahabatan dua dan Tuhan memberkat selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Bang Tirosa. Tuhan Yesus memberkati juga di malam minggu ini, malam yang asyik. Baik, kita bacakan dulu yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Oh, ternyata sudah ada yang bergabung juga di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat malam Bunda Desi, apa
2: selamat
0: kabar?
2: Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu juga Bunda Desi, apa kabar di malam ini? Sehat kok?
2: Sakit-sakit.
0: Aduh Bunda, cepat sembuh ya Bunda.
2: Sakit tenggorokan.
0: Sakit tenggorokan. Oh, berarti awas nanti sama seperti Mas Edi nanti.
2: Oh, Bunda saya mau ke Mas Edi. Awas, kecemburuan itu Mas Edi itu cepat.
0: Itu sudah Mas Edi ini.
2: Mas Edi itu saya bilang itu gelas-gelas pizza dong.
0: Oh, lupa tadi saya mau request lupa tadi saya mau tulis itu gelas-gelas kaca tadi.
2: Ah, itu kas saya sudah toh. Spesial buat dia. Apa kabar Kak Jeffrey?
0: Kabar nelayan Bunda.
2: Ayam baru lewat siapa? Burung siapa? Burung duri ke burung elang?
0: Burung tekukur yang ada di Keva Kota Sari, Bang Tirosa.
2: Oh ya. Tadi dia bung kesibukan apa?
0: Ada kesibukan banyak, katanya. Yang kita memasuk susah yang punya milik ini area tembua ada ini Bunda Desi dengan Ma Ine dan Miki.
2: Iya, itu karena takut uang HFN di pulsa habis toh. Tahu toh kalau Cirosa yang dia punya omong itu jelas-jelas nak moe.
0: Oke, baik Bunda.
2: Ya, salamnya buat Kak Jeffrey yang bertugas di malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, sukses selalu. Pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat yang sudah lewat, selamat malam Minggu buat kita semua. Termasuk Bung Tirosa yang baru lewat. Selamat malam Mama Ina, Terosa Monok, Ibu Sinti, dan semua-mua yang ada di sana juga. Ada Bung Marcel, Papi Fernandes, ada Yeri, ada Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Le, Bang Hadi, ada Yusen Kais, Mama Delsi Barnasandu, ada Mak Jusen juga, ada ucapan selamat malam, ada Bapak Edi, Jibi Udukpo, Mas Edi, Marina, Mariana, dan semua-muanya.
0: Oke, baik, Bunda.
2: Yang lainnya satu rata. Oh iya, kelupaan itu Abang John. Abang John yang super kato itu. ada Bapak Osef Lubatuni juga, Mbak Petronella, ada Bung Suli Deratna juga, ada ucapan selamat malam Minggu. Buat apa lagi, pokoknya semua-mua. Bung Janu Naisali juga, kalau lagi pantau kadang-kadang bergabung. Ada Bapak Oke yang selama ini tidak ada kabar. Mas Edi sudah bergabung.
0: Mas Edi sudah dari tadi ini, Mas Edi.
2: Oh, berarti dia sudah tidur sono itu.
0: Mas Edi sudah dia tadi orang lebih kedua.
2: Dia mau mimpi mau pisero, tapi sero pun pintu tutup terus.
0: Oke deh.
2: Kenapa tertawa? Si, sama Maria enak.
0: Oke, lanjut Bunda.
2: Buat Bung Nara dan Pujanggawaya, ada juga Bung Damos, Bung Ornet, Putra Lomas itu ada ucapan selamat malam. Buat Bapak Bento juga, ada Bapak Hendrik di Kuneru juga. Buat Marina dan buat Bunda Siska juga, kalau lagi pantau ada ucapan selamat malam. Dan semua-mua yang pantau, ada Bung Nasrul Bawiga, ada Ibu Eti Silama, Mama Sena, dan semua yang pantau ada ucapan selamat malam. Spesial buat orang-orangnya Bunda, ada Bapak Dumi Rusai Manil Citesa, ada Putri, ada Lisa, ada Nikita, ada Junior juga, ada Bapak Krisdai, Mama Jenny Kolo, ada Ari, ada pokoknya semua-mua yang marga naik, dia ucapkan selamat malam. Ada Bapak Alex Ati, Mama Wasidia juga. Semuanya dia ucapkan selamat malam Minggu buat kita semua. Oke deh, itu saja, yang lain-lainnya menyesuaikan saja. Lagunya yang tadi gelas-gelas kaca spesial buat Mas Edi yang lagi pizza, Bo.
0: Gelas-gelas kaca tidak ada, oh Bunda, malam ini eh.
2: Kok tadi bilang ada?
0: Tidak ada Bunda tadi. Bunda
2: juga kadang-kadang oleng. Tidak lama saya tahu tensi-kotensi sama dengan Mas Edi baru tahu.
0: Ini ada Emilia Contessa di antara kita, di antara Mas Edi dengan Bunda Desi.
2: Selain itu,
0: ada Oce Delova, ada Rosa My Life, ada Ella Sembilu.
2: Oh, Rosa saja.
0: Oke, baik.
2: Rosa itu spesial buat Bapak Dumi Rusai dan Mama Nilsi yang lagi pantau paling kuat-kuat di Tausan.
0: Ya, oke.
2: Oke deh, itu saja, selamat malam buat Kak Jesse. Dadah.
0: Dan selamat malam juga untuk Bunda di malam ini. Semoga terhibur selalu ya Mas Bunda Desi di Kota Sari, Kota Keva Manan. Kita sapa lagi dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah request malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar di malam ini, Mama Given?
3: Puji Tuhan, kabar baik, Bang Jis.
0: Puji Tuhan, kabar baik. Baik.
3: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, Mama Given. Bang.
3: Ruang rindu, memori lewat.
0: Oke, Mama Given, mau request lagu apa di malam ini?
3: lagu apa yang belum request Bang Jeffrey?
0: Oh, lagu yang belum di request ada Emilia Contessa Di Antara Kita, ada Ella Sembilu.
3: Itu Sembilu
0: Ella. Oke, salam-salamnya.
3: Oke, salam yang pertama buat Bang Jeffrey yang lagi bertugas malam ini. Tetap semangat dan memberkati, pulang hati hati.
0: Terima kasih.
3: Salam buat Adi Luna Sega. Selamat malam Adi. Kakak Hadi, selamat malam. Kakak Marina, selamat malam. Bang Rani, selamat malam. Bang Nasrul, Kabupaten Dialor. Kakak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, Bunda yang barusan lewat juga, Putri Tema, Bang Andre, Mas Edi, Kakak Bella, Mpati, Mbak Wiga, Kakak Pandi, selamat malam, Tung Tugin Nafu, Bang Marcel, Bang Cirosa, Kakak Yusen Gaya, selamat malam, Mama Ina, Kakak Verota Mono, Kakak Maria Ketara, Kakak Kisim, selamat malam, Bapak John Disoe, Ibu Fintu di Ayat Tupa, selamat malam, Bisa Tampani, selamat malam. Pokoknya salam sepurat kalau semua-semua Bang Jeff.
0: Oke, terima kasih Bang Given, selamat malam juga.
3: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, dengar pusat dari Tembo di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu-lagu yang sudah request malam ini. Dan kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita tadi di Facebook. Ada Delvi Soe, selamat malam kakak, Kupang Warung Cabang Tilong hadir request lagu nomor 2 di malam minggu ini. Tunggu ya, ditunggu kakak Delvi, semoga terhibur selalu di malam

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada di malam ini. Kita sudah di menit ke 52. Dan maaf ya, di malam ini kita ada pemadaman listrik. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, jangan kecewa dengan ini, karena ini adalah bukan rencana kita, tapi ini pemadaman listrik secara keseluruhan. Jadi semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua selalu mengerti ya di malam ini.

sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Terima kasih, baru saja Anda mendengar.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, mohon maaf ya, tadi ada pemadaman listrik di daerah, di wilayah kita. Dan lagu-lagu yang belum diputarkan, nanti saya putarkan jazz musik. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu stay menemani kami di Pro 1 RRI Atambua. Saya Jeffrey Amfotis, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu malam ini. Semoga terhibur selalu di malam minggu ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita selalu dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Madame Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke Abang.
2: Makasih Adek.
0: Sama-sama Abang. Iya, coklat Adek jatuh.
2: Apa-apa Dek, kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
0: Iya Abang. Terima kasih Abang.
2: Sama-sama Adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 19 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mas Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun atom buat radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini Minggu 20 September 2026 dari Jalan El Tari. Saya Ventimau dan kerabat kerja tim Atom Bawah Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Selamat menikmati hari yang indah, hari yang penuh ceria buat kita semuanya, suka cita untuk kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita satu harapan, satu kesempatan untuk kita jalankan pada kehidupan di hari yang baru ini, yaitu hari Minggu. Oke, kami ucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan selalu memberikan harapan yang terbaik buat kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih sekali karena hari yang baru kita nikmati apa yang akan kita rencanakan. Entah gagal, entah harus dijalankan, entah tidak harus dijalankan, tetapi harus semuanya optimis bahwa hidup itu adalah indah pada waktunya. Karena tidak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukurlah bahwa kita masih memilikinya. Hidup terlalu singkat untuk bangun di pagi hari dengan penyesalan. Jadi, cintai orang yang memperlakukanmu dengan benar dan lupakan orang yang tidak memperlakukanmu dengan baik. Pagi adalah waktu tepat karena bagaimana cara menghabiskan hari yang ingin kau lakukan hari ini. Pagi telah memberikan tanda-tandanya. Oke pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk saudara-saudari kita, baik bapak, mama semuanya, adik kakak yang sudah beraktivitas, sudah mempersiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini. Tentunya puji Tuhan, kami ucapkan tetap beraktivitas yang ada di pedesaan, masyarakat tani yang sudah mempersiapkan diri untuk beraktivitas di sawah, di ladang atau di kebun. Terlupa juga bagi saudara-saudari kita, para pedagang penjual yang sudah menjajakan barang dagangannya, kami ucapkan juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan semuanya kami ucapkan selamat pagi, dan yang masih tidur, ayo bangun, bangun dan bangun sudah, karena hari sudah menjelang pagi. Kita akan menikmati indahnya pagi ini. Pagi ini tidak akan pernah kembali lagi dalam hidupmu. Bangunlah dan manfaatkanlah semuanya. Setiap pagi dilahirkan kembali. Apa yang kita lakukan hari ini adalah yang paling penting. Oke pendengar, selamat pagi Mas Edi, selamat pagi, apa kabar? Oke, selamat pagi, semangat pagi, terus bersemangat. Walaupun masih mengantuk, bangun sudah, karena hari sudah pagi. Jangan kasihkan tidur terus. Oke, mungkin karena suara cuacanya dingin. Aduh, tidur dulu, aduh jangan. Bangun sudah, nikmati secangkir kopi hangat, kopi panas, teh panas. Ayo bangun sudah karena hari sudah pagi. Untuk itu pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Mas Edi, apa kabar kopinya. Dan untuk pendengar, untuk Mutiara Pagi di edisi pagi ini, hari Minggu ini, kami akan hadirkan sederetan lagu-lagu rohani yang akan memberikan kita semangat pagi, semangat arti kehidupan. Tersenyumlah di cermin. Lakukan itu setiap pagi dan kamu akan mulai melihat perbedaan besar dalam hidup kamu. Masa depan adalah milik mereka yang bersemangat mengawali hari ini.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.

0: mendengar Pro 1 RRI Hantemu, selamat pagi dan selamat menikmati indahnya pagi ini. Selamat menikmati hari yang baru, penuh sukacita, penuh optimis buat kita semuanya di pagi ini, di hari yang baru, hari Minggu. Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih karena Yang Maha Kuasa masih memberikan kita satu kesempatan, satu kehidupan yang baru lagi. Hidup terlalu singkat untuk bangun di pagi hari dengan penyesalan. Jadi cintai orang yang memperlakukanmu dengan benar dan lupakan orang yang tidak memperlakukanmu dengan baik. Ibaratnya jangan terhanyut dengan segala sesuatu. Nikmatilah hidupmu. Apa yang sudah direncanakan, lakukanlah pagi ini. Oke pendengar, pada indahnya pagi ini kita akan menghadirkan sebuah topik menarik yang akan menjadi mutiara pagi, renungan pagi dengan sebuah topik, yaitu kekudusan yang mengalir dari janjinya, yang akan dipersembahkan, dipandu, dibawakan oleh Pak Pendeta Jackson Yuri Tombeng STH, Gereja Pentekosta, Gereja Eklosia Famili Kota Tembuah. Apa yang akan diberikan merupakan sumber untuk kita, pemberkatan untuk kita dan siraman untuk kita. Untuk itu kita akan hadirkan.
1: Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, saudara? Saya percaya saudara terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Mari sama-sama saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami, ya Tuhan. Kesempatan untuk kami boleh datang mencari wajah-Mu, mendekat kepada-Mu, untuk kami terus terhubung dengan Engkau. Karena kami percaya saat kami terhubung dengan Engkau, Engkau memenuhi hidup kami dengan semua yang kami perlukan untuk menjalani kehidupan kami di dalam kemenangan. Saatnya ya Tuhan, hari ini Engkau juga memenuhi kami dengan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan bahkan petunjuk, tuntunan dan kuasa untuk hidup dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan sempurna bagi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan semua yang mendengarkan, kami diurapi Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama bagian yang penting di dalam kehidupan orang percaya, yaitu kehidupan orang percaya tidak terlepas dari yang namanya panggilan untuk hidup kudus, saudara. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang percaya yang mengalami berkat-berkat dari Tuhan, terutama berkat keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Karena jelas ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, atau hiduplah suci karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang suci. Ayat yang akan menjadi acuan untuk kita belajar hari ini ada dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, dan kita mundur juga di 2 Korintus pasal 6 at 16 sampai

0: 18 saya akan baca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18 berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama. Kalau dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 tadi berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Jadi apakah janji-janji itu? Janji-janji itulah yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya ada dalam perjuangan ini, saudara, yang ya kadang-kadang kita memiliki ending ya dalam perjuangan hidup kekudusan ini. Kita untuk bisa melakukan terus kehendak Tuhan, kita mengalami pergumulan yang namanya apakah setelah kita menjalani hidup kita hidup di dalam kemenangan, ataukah kita mendapati bahwa kita hidup di dalam kekalahan, rasa bersalah dan keadaan tidak baik lainnya, saudara. Karena memang ketika kita bicara tentang apakah kita bisa menang atau hidup dalam kekudusan, kesucian di dunia yang sudah tercemar dengan dosa ini, saudara, ini juga menjadi satu pergumulan yang bukan mudah bagi orang percaya, saudara. Kita mau hidup benar di kalangan orang-orang yang kompromi dengan dosa, saudara. Kita duduk dengan orang-orang yang hanya memikirkan kesenangan, kenyamanan, dan bahkan keinginan daging, saudara. Ini menjadi satu hal yang tidak mudah. Karena itu memang ketika kita bicara tentang bagaimana kita bisa hidup kudus di dalam dunia yang kotor ini, saudara, jawabannya adalah bukan dalam usaha-usaha kita, tetapi jawabannya ini ada dalam janjinya Tuhan, saudara. Jadi janji Tuhan ini yang kita pegang, janji Tuhan ini yang kita imani, janji Tuhan ini yang kita perhatikan, bahkan janji Tuhan inilah yang menjadi firman di mana kita bisa berdiri. Dan saya percaya bahwa ini akan memiliki kuasa untuk menguatkan kita untuk berdiri di dalam kekudusan atau hidup dalam kesucian, saudara. Sebab itu kita akan melihat beberapa janji-janji ini. Kita akan lihat beberapa janji ini di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saudara. Kalau kita perhatikan sekali ayat tadi berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Janji yang pertama yang kita bisa pegang yang akan membawa kita kepada kehidupan yang suci dan kudus, yang pertama adalah di ayat yang ke-16 berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Garis bawahi penekanan ini, saudara. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku aku akan menjadi Allah mereka. Dari ayat ini saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan mau tinggal di dalam diri kita saudara. Jadi kita bisa lihat juga dalam perjanjian lama bagaimana janji ini Tuhan berikan pada awalnya kepada bangsa Israel. Dan pada akhirnya kita mengerti betul bahwa ayat ini dikutip juga dalam perjanjian baru ini, berbicara tentang bagaimana Tuhan juga tinggal dalam kehidupan kita, Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Atau kalau dalam janji firman Tuhan, misalkan di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan ini memiliki, atau janji penyertaan Tuhan ini memiliki berkat yang luar biasa besar bagi kita saudara. Bagaimana? Karena kita tahu Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita akan bisa memiliki yang namanya ketenangan dalam hidup ini, dalam berbagai macam persoalan, pergumulan yang kita alami. Karena minimal kita mengerti bahwa Tuhan, atau kita mengalami masalah ini tidak pernah tidak sendiri saudara. Itu sudah memberikan penghiburan yang luar biasa. Kadang-kadang kebanyakan kita berkata bahwa kita merasa kita sendiri menghadapi pergumulan yang berat. Padahal kita mengerti bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, bahkan Tuhan yang berjanji menyertai kita. Dan seharusnya kita mengerti bahwa kita tidak pernah sendiri saat ini dalam keadaan apapun yang engkau alami. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah engkau tidak sendiri dalam menjalani masalah. Dan itulah berkat yang kita bisa terima dalam penyertaan dan kehadiran Tuhan yang saat ini hadir dalam hidup kita lewat Roh Kudus-Nya. Tapi bagian yang berkaitan dengan apa yang kita pelajar tentang hidup kudus ini atau hidup suci ini ternyata juga berasal dari janji penyertaan Tuhan itu. Kalau kita melihat ada contoh dalam Alkitab, misalkan Yusuf saudara. Saudara bisa baca kisah tentang Yusuf, saudara akan menemukan banyak sekali pernyataan firman Tuhan yang berkata Allah menyertai Yusuf, Allah menyertai Yusuf, Allah menyertai Yusuf. Dan saudara tahu apa yang terakhirnya terjadi bagi Yusuf? Yusuf kuat menghadapi setiap proses yang dia alami. Tetapi juga dikatakan Yusuf hidup di dalam kekudusan saat dia hidup dalam penyertaan Allah. Dalam hadirat Allah Yusuf, menolong Yusuf untuk menolak dosa saudara. Bagaimana kalau kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 9 berkata, pernyataan Yusuf, dia berkata begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saat godaan seksual yang dia alami lewat istrinya Potifar yang terus meminta untuk tidur dengan dia, Alkitab berkata bahwa Yusuf tidak mengaitkan apa yang dia akan buat itu berkaitan dengan manusia, tapi dia mengaitkan dengan Allah, karena dia sudah sadar betul bahwa posisinya saat itu dia berada dalam hadirat Allah. Jadi hadirat Allah yang kita percayai dalam kehidupan kita bukan sekedar janji saja, tetapi ini merupakan suatu yang real bagi kita orang percaya, karena Yesus tinggal dalam kehidupan kita hari ini. Kita disebutkan bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah, sehingga kita seharusnya mengerti bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan saya pikir ini akan menolong kita untuk menolak dosa. Yusuf dalam hal ini sebagai orang disertai Tuhan, dia bisa menolak dosa saudara. Dia lari dari cobaan berbuat dosa itu karena dia tahu bahwa Allah ada di tempat di mana dia ada itu. Dia mengerti bahwa Tuhan hadir di dalam cobaan dosa yang dia alami. Dan saya percaya bahwa ini akan juga bisa menolong saya dan saudara di dalam ujian-ujian pencobaan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita adalah bait Allah, hidup kita adalah tempat tinggal Allah, kita hadir di dalam, atau Tuhan hadir dalam hidup kita, Allah ada dalam hidup kita, sehingga sebelum mungkin kita membuka HP, sebelum masuk dalam ruangan yang akan membuat kita berdosa, sebelum kita ambil keputusan, mari kita bertanya kepada Tuhan. Mari kita bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan ada di sini? Apakah Tuhan ada saat ini, saudara? Dan apakah ini menyenangkan Dia, saudara? Apakah ini menyenangkan Tuhan? Dan saya percaya bahwa kita akan bisa hidup di dalam apa yang Tuhan mau, bisa menolak dosa, saudara. Apalagi kita mengerti tentang janji firman Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah jauh daripada engkau. Biarlah janji ini menguatkan kita, tapi juga menolong kita untuk bisa menolak dosa, sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian seperti yang Tuhan mau. Saya mendorong kita semua untuk terus terhubung dengan Tuhan, sehingga kebenaran tentang kehadiran Allah ini menjadi makin nyata bagi kita, saudara. Makin kita membangun hubungan dalam doa, penyembahan, dan bahkan dalam kita membaca firman Tuhan, ini menyatakan bahwa seperti doa kita berbicara kepada Tuhan, sedangkan ketika kita membaca firman, kita mengizinkan Tuhan berbicara bagi kita. Ini akan menolong kita untuk merasakan kehadiran Tuhan yang lebih hari lebih nyata dalam kehidupan kita. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak merasa Tuhan hadir. Karena apa? Mereka tidak punya persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit, dan Dia hari ini hidup, tapi juga Dia hidup lewat Roh-Nya dalam hidup kita, saudara. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, sehingga saya percaya ini akan menolong, sangat-sangat menolong hidup kita. Kehadiran Allah akan memampukan kita, menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam janji yang kita sudah baca tadi, janji apa lagi selain janji kehadiran Allah yang bisa menolong kita untuk hidup suci, saudara? Yang kedua, kalau kita lihat di ayat 17 berkata begini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Di sini dikatakanlah, keluarlah kamu dari antara mereka dan aku akan menerima kamu. Ternyata ayat ini, saudara, dikutip dari beberapa ayat firman Tuhan yang salah satunya itu berbicara tentang bagaimana seorang pelayan di dalam rumah atau dalam bait Allah, yaitu mungkin orang-orang di sini disebutkan orang-orang Lewi, bagaimana mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu sudah dipilih Tuhan, diterima Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam bait Allah. Sehingga ketika dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah, mereka adalah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk memisahkan diri dari semua hal yang tidak baik, saudara, yang membuat mereka seharusnya terus bisa terus dipakai Tuhan dalam kekudusan saat mereka melayani, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita lihat bersama-sama bahwa di dalam ayat ini ketika Tuhan berkata pisahkanlah dirimu, bukan berarti pisahkan untuk mereka pada akhirnya bisa diterima hidup mereka, tapi mereka disuruh pisahkan karena mereka sudah diterima lebih dahulu oleh Tuhan. Itu maksudnya dalam terjemahan ini, saudara. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang kita menjadi janji Tuhan yang bisa kita pegang untuk supaya kita bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian di dalam dunia ini, saudara, yaitu janji bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita dan bahkan menyucikan dosa kita, yaitu penerimaan Tuhan bagi kita. Jadi pentingnya janji pengampunan, janji penerimaan Tuhan bagi kita, ini bukan menjadi alasan untuk akhirnya kita berbuat dosa, saudara. Tapi janji pengampunan adalah kuasa yang seharusnya kita peroleh untuk hidup kudus, saudara. Ini hal yang bisa kita mengerti, saudara, dengan cara begini, saudara. Tidak mungkin Tuhan yang sudah baik bagi kita dengan menerima kita, dengan mengampuni kita, dengan menyucikan kita dengan darahnya yang begitu mahal, saudara, ya sudah berkorban bagi kita, dan kita pada akhirnya juga yang sudah ditebus oleh Tuhan hidup kita dengan kasihnya luar biasa, dan kita gunakan hidup kita ini untuk kembali hidup dalam dosa, saudara, atau malah kita gunakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita ini, kita masih hidup di dalam dosa, saudara. Kekuatan terbesar yang kita bisa temukan di dalam hidup untuk menolak dosa dan hidup dalam kekudusan, saya percaya hanya di dalam anugerah Tuhan, anugerah pengampunan Tuhan, anugerah penyucian Tuhan, anugerah pengorbanan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengampuni dan bahkan menebus dosa kita dan bahkan sudah menerima kita. Ini adalah merupakan kuasa untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan. Bagaimana Tuhan yang sudah mengorbankan segalanya bagi kita, saudara. Ini bagaimana respon kita terhadap Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Saya percaya ini akan menjadi satu kekuatan maupun akan menjadi satu kuasa untuk kita bisa hidup di dalam kesucian dan kekudusan, saudara. Yang betul dalam Alkitab bahwa ya kalau kita berbuat salah, ya ialah pribadi yang setia dan adil, kita bisa datang kepada Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia akan mengampuni kita karena Dia memang sudah melakukan penebusan setiap dosa kita di kayu salib, saudara. Tetapi tidak mungkin, saudara, ketika kita mengakui dengan setiap dosa kita dan kita akan terus mengulangnya itu, saudara. Dan saya yakin, saya percaya bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan makin sadar, akan dibuat makin mengerti, akan dibuat makin mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab yang berbicara tentang ketika Tuhan mengampuni seseorang, mereka akan mulai berbuat kasih. Seorang yang mungkin disebutkan dalam Alkitab yang membasuh kakinya Yesus saat Yesus ada di dalam suatu rumah, saudara. Dan Yesus berkata bahwa karena dosanya yang banyak yang sudah diampuni, yang mendorong dia untuk dia berbuat kasih, saudara. Saya yakin bahwa itu sama dengan kita semua, saudara. Kita juga adalah orang-orang atau pendosa-pendosa besar yang diampuni sama Tuhan, yang saya yakin, saya percaya akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, segan dengan Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa inilah kuasa untuk kita bisa hidup suci, kuasa untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi saya mendorong kita semua saudara, untuk masuk lebih dalam lagi, mengenal kasih Tuhan yang menebus, mengampuni, menerima kita, sehingga kita diberikan yang namanya kuasa, kemampuan untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, saudara, selain janji penyertaan Tuhan, janji pengampunan Tuhan, tetapi juga ada janji yang ketiga dalam ayat 18 dalam 2 Korintus pasal 6 dikatakan, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Garis bawahi kalimat ini, saudara, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ingat bahwa dalam Kristus kita diberikan identitas yang baru, yaitu apa? Bukan hanya diampuni, tetapi kita adalah orang-orang yang menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Sama seperti Kristus yang disebutkan sebagai anak Allah dari Bapa di surga, kita pun adalah disebutkan anak-anak Allah. Walaupun kita disebutkan inilah anak adopsi, tetapi Yesuslah anak yang sebenarnya. Tetapi kita tetap, Alkitab menyebutkan sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa, saudara. Jadi identitas inilah yang akhirnya memberikan kemampuan bagi kita, saudara. Sebagai anak Allah, sebagai anak raja, seharusnya kita hidup layaknya seorang anak raja, saudara. Sebagai anak Bapa, layaknya harusnya kita hidup sebagai anak-anak Bapa, saudara. Kita tidak akan mungkin mencemarkan nama kerajaan Allah. Kita tidak akan mungkin mencemarkan nama raja kita, nama Allah kita. Jadi kekuatan, kemampuan yang akan menolong kita untuk hidup suci, yaitu berasal dari identitas kita sebagai anak Bapa, sebagai anak raja, sebagai anak Allah. Dan saya percaya, saudara, bahwa ada banyak hal yang bisa membuat kita bisa jatuh, saudara. Kalau tadi dikatakan ada pencemaran secara jasmani, ada pencemaran secara rohani. Mungkin pencemaran secara jasmani, ya seperti yang kita bisa lihat di sekitar kita hari-hari ini, misalkan pornografi, seks bebas, mabok, narkoba, dan bahkan dengan berbagai perlakuan-perlakuan yang mungkin bersifat jasmani, saudara. Perkataan-perkataan yang kotor, saudara, maki dan bahkan lain sebagainya. Kita ada di seputaran itu semua, saudara. Dan kalau bicara mungkin pencemaran secara rohani, itu penyembahan berhala, okultisme, cinta uang, kepahitan, iri, sombong. Ini juga hal-hal yang sehari-hari yang kita bisa lihat, dan itu bisa menjadi godaan bagi kita, saudara. Tetapi biarlah hari ini ketika kita ingat bahwa, wah, kita anak raja, kita bisa bertanya juga bahwa apakah yang saya lakukan ini pantas sebagai anak Tuhan? Pantaskah sebagai anak raja atau sebagai anak Bapa, saudara? Saya percaya identitas ini juga akan sangat menolong untuk kita bisa menolak dosa dan hidup dalam kekudusan. Dan bahkan mungkin ini adalah bagian yang tertinggi yang kita bisa peroleh, kuasa tertinggi, kekuatan tertinggi untuk kita bisa hidup dalam kekudusan, karena kita mengerti status hidup kita. Saya anak Tuhan Yesus, saya anak raja, saya anak Bapa di surga. Ini akan menolong kita untuk akhirnya bisa menolak dosa, saudara. Jadi kita mengerti tiga hal ini, saudara. Bagaimana kita zaman-zaman ini bisa hidup dalam kekudusan? Yang pertama, karena kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, karena pengampunan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Dan yang terakhir, karena kita sudah diangkat oleh Tuhan dengan status identitas yang baru, kita adalah anak-anak Tuhan, anak Allah, anak Raja, yang seharusnya menjaga nama baik daripada Allah kita, Bapa kita, dan bahkan Tuhan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh mendengarkan firman hari ini. Ada banyak hal yang kami lakukan, banyak kejatuhan yang kami alami Tuhan. Kami banyak berbuat dosa. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Saat kami datang dan mengakui di hadapan Engkau, Engkau mengampuni kami dengan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dan mulai hari ini Tuhan, kami akan bangkit, kami berdiri sebagai orang-orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang dimana Tuhan hadir dalam hidup kami. Oh, orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang diangkat dalam identitas yang baru sebagai anak Bapa di surga. Biarlah semua ini menjadi kuasa yang memampukan, yang menolong kami. Untuk mulai hari ini, kami boleh berdiri untuk hidup kudus, menolak dosa, dan mulai hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, biarlah mulai hari-hari ini Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau, menolong kami, kami terus terhubung dengan Engkau, sehingga kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kami. Dalam setiap situasi, kami terus ingat, kami diingatkan, dituntun oleh Roh Kudus. Sebab itu hari ini, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bahkan hidup kami hari ini Tuhan, hanya hidup oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang disiapkan oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan lebih lagi, dan bahkan kami selalu merasakan hadirat Allah, dan bahkan berkat Allah dalam segala situasi. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, penyerahan hidup kami, oh Tuhan, pengakuan kami, dan bahkan hari ini kami terima pemulihan, bahkan kehidupan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan

Ya pendengar Pro 1 RRI Tempo, selamat pagi dan selamat menikmati indahnya pagi ini. Tentunya kita bersyukur berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita satu kesempatan kehidupan untuk hari ini. Dan pendengar Mutiara Pagi, renungan motivasi pagi sudah kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah topiknya, yaitu kekudusan yang mengalir dari janjinya bersama narasumber yaitu Pendeta Jackson Heri Tomeng STA, Gereja Pentekosta, Gereja Eklesia Family Tembuah. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah Kabupaten Belu untuk pagi ini.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: orang bahagia, tentunya Madam Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya?
1: Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia tumbuh dengan Warta Berita.
1: Momentum ini merupakan bukti nyata bahwa iklim investasi di wilayah perbatasan kita semakin tumbuh positif, kondusif, dan berdaya saing. Kami menyambut baik.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan apresiasi kepada pihak Mehroxy Superstore karena telah memilih berinvestasi di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Egya Rojoh melaporkan.

0: penyerapan tenaga kerja lokal.
1: Pertemuan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Kehadiran pusat perbelanjaan modern seperti Myroxi di pusat kota Atambua bukan sekedar penanda kemajuan infrastruktur semata. Bagi pemerintah Kabupaten Belu, momentum

0: Rai Belu tercinta ini. Ada beberapa poin penting yang ingin kami tekankan dengan hadirnya pusat perbelanjaan ini di Atambua. Pertama, sebagai penggerak ekonomi dan membuka lapangan kerja. Pusat perbelanjaan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal di Kabupaten Belu secara optimal, sehingga dampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga. Diharapkan Roxy sebagai wadah kemitraan lokal untuk UMKM.
1: Selain membuka kesempatan kerja, Pemkab Belu juga mendorong manajemen MyRoxy untuk membangun kemitraan dengan pelaku UMKM di Kabupaten Belu. Produk-produk unggulan daerah dapat memperoleh ruang untuk dipasarkan di pusat perbelanjaan MyRoxy.
2: Kepala Dinas Peternakan Belu mewanti-wanti warga peternak penjualan ternak piaraan jangan sampai terjerat praktek percaloan. Firdiasih melaporkan.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yosjami mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktek percaloan jual beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau, untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian, harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual beli ternak di Belu sudah menjadi lazim, biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung. Biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. Seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
4: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat, karena itu kan mata pencarian, sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
5: Ya, karena kalau lihat perusahaan mereka bilang kalau timbang itu lebih bagus.
4: Ya, bisa makanya juga. Saya bilang tadi ya, masyarakat itu harus jeli, jangan sampai datang calo. Nah, itu kita susah. Yang tadi contoh harusnya harganya 13 juta misalkan, orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Dan itu akan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka memang betul dari perusahaan.
3: Untuk itu ia sarankan jangan keburu menjual ternak yang ada kembali dipelihara ketimbang dijual ke para calo. Ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak. Dikalikan dengan harga beli, peternak pun tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar Rp10 juta.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah berawan, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 42 hingga 90%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 91%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 55 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 44 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini berawan, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 95%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 33 hingga 90%. Kita beralih ke berita selanjutnya, seleksi Sekda dan Inspektur Daerah Belu berlangsung transparan yang diikuti 10 orang pejabat.
6: Pemerintah Kabupaten Belu tengah melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai menegaskan, proses seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut berlangsung secara transparan dan terbuka. Ditegaskan Bupati Wililai, pelaksanaan seleksi melibatkan panitia seleksi yang independen serta tim asesor yang memiliki sertifikasi. Keterlibatan unsur tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang dibutuhkan. Menurutnya, sebanyak 10 orang pejabat pimpinan tinggi pratama mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi 2 posisi jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Para peserta merupakan pejabat yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kualifikasi untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Bupati Wililai berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan tes dengan baik dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia juga meminta agar rangkaian seleksi selama 3 hari dapat dilalui secara maksimal sehingga menghasilkan penilaian yang objektif sesuai kompetensi masing-masing peserta.
7: Seleksi pejabat tinggi pratama yaitu Sekda Kabupaten Belu dan Inspektur. Hari ini akan dilakukan seleksi, pesertanya ada di Sekda 4 orang, Inspektur juga 4 orang. Dan saya percaya setelah seleksi akan dapat satu yang terbaik. Semuanya pasti baik, tapi akan keluar satu orang yang terbaik. Saya mengucapkan selamat untuk peserta yang akan mengikuti seleksi. Biar ini berproses secara transparansi, secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Menurut Bupati Wililai, seleksi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan jabatan yang nantinya akan mengemban tugas pada posisi Sekda dan Inspektur Daerah. Karenanya proses penilaian dilakukan melalui tahapan yang telah ditetapkan untuk melihat kemampuan, kompetensi, serta kesesuaian peserta dengan jabatan yang akan diisi. Tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Belu berlangsung selama 3 hari, mulai 18 hingga 20 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Betela Lenok Atambua. Dalam pelaksanaannya, proses penilaian melibatkan 8 orang asesor dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim asesor tersebut bertugas melakukan penilaian terhadap peserta berdasarkan instrumen dan tahapan asesmen yang telah ditetapkan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Sambut HUT BNPB ke-16, PLBN Mutain gelar ragam bakti aksi sosial serta pasar murah.
8: Menyambut HUT ke-16, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia Pos Lintas Batas Negara PLBN Mutain menggelar kegiatan aksi sosial, pelayanan publik hingga pasar murah yang melibatkan masyarakat perbatasan Indonesia dan warga negara tetangga Timor Leste sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Kepala Administrator PLBN Mutain Maria Fatima Rika melalui Kasubit Pengembangan Kawasan PLBN Mutain George Yorison Amtiran menyampaikan dalam menyamarkan HUT BNPP pihaknya telah menyusun sejumlah agenda penting yang bersentuhan langsung dengan segala kebutuhan masyarakat. Lanjut Jos menguraikan agenda rangkaian kegiatan yang dimaksud seperti diawali aksi donor darah, pelayanan samsat keliling, serta menggelar operasi pasar murah, program stabilisasi pasokan harga dan pangan atau SPHP.
9: Saya akan HUT BNPB ke-16, kami di PLBN Mutain mempunyai beberapa agenda kegiatan lihat bersama, ada kegiatan donor darah di pagi hari, terus dilanjutkan dengan operasi pasar beras murah, beras SPHP 5 kg 60.000, dan hari ini antusias untuk beras murah lumayan banyak sampai banyak yang tidak dapat.
8: Di kesempatan yang sama, Kasubdit Fasilitasi dan Pelayanan Pos Lintas Batas Negara Mota'ai Yunatas Mabuti mengungkapkan dengan adanya kegiatan tersebut, kunjungan masyarakat dari negara tetangga mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan keberadaan pasar PLBN yang menjadi salah satu daya tarik bagi warga untuk berkunjung ke kawasan perbatasan Indonesia.
10: Jadi kegiatan kita di kegiatan pasar ini di setiap hari Selasa dan bertepatan dengan BNPB yang ke-16, pagi tadi para pengunjung dari sebelah itu banyak. Kebanyakan itu dari petugas-petugas SIEK yang ada di sebelah dan masyarakat sekitarnya. Dan mereka berbelanja itu kebanyakan belanja seperti sayur, ikan, dan sembako yang lainnya.
8: Jonas, peningkatan kunjungan tersebut tidak terlepas dari adanya kolaborasi dalam pengelolaan dan pengembangan pasar PLB. Dari Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Layanan kapal kayu penumpang terus dukung mobilitas warga antar pulau di Kabupaten Alor.
11: Kapal kayu penumpang masih menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang terdiri dari sejumlah pulau membuat transportasi laut menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian antar pulau. Salah satu layanan penyeberangan terdapat pada rute Pelabuhan Doleonong menuju Tamak, Pulau Pantar. Pelayanan dilakukan secara rutin hingga 7 kali dalam seminggu dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit. Dalam menjalankan layanan tersebut, kondisi laut menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh awak kapal. Nakoda kapal Cinta Webang Adam kepada RRI mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan penumpang ketika menghadapi gelombang yang cukup kencang.
12: Kalau saat gelombang tidak terlalu lama lagi, tidak terlalu trauma lagi, bukan cuma terbiasa atau biasa-biasa kadang. Kalau saat terlalu kencang dan tidak mampu dibuat dengan nyaman dan selesai gelombang berubah, kita akan
13: Kalau misalnya di saat musim hujan ini, apakah dia berpengaruh tidak dengan pendapatan Bapak sebagai juragan yang mengemudi? Tidak berpengaruh, pasti selalu ada saja.
11: Kapal tersebut memiliki kapasitas sekitar 45 penumpang dengan dukungan 5 orang anak buah kapal atau ABK. Layanan penyeberangan tetap dilakukan selama kondisi laut memungkinkan untuk mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat antar pulau di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baob melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Qatar mengumumkan bantuan sekitar 1,3 juta liter bahan bakar untuk jalur Gaza dan bantuan tersebut diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan menjaga layanan vital tetap beroperasi, dilansir dari Xinhua. Bantuan tersebut terutama ditujukan untuk mendukung sektor kesehatan di Gaza, dilansir dari Kementerian Luar Negeri, dan juga menandatangani kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk memfasilitasi pengiriman bahan bakar ke Gaza. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari respon Qatar terhadap kebutuhan kemanusiaan dan layanan penting di wilayah tersebut. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Belo menyampaikan apresiasi kepada pihak Myroxi Superstore karena telah memilih berinvestasi di Kota Atambua, Kabupaten Belo. Layanan kapal kayu penumpang terus dukung mobilitas warga antar pulau di Kabupaten Alor. Saya Vinti Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
2: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tetap semangat untuk kita semuanya di pagi ini, tentunya dengan segala kegiatan, rutinitas, aktivitas kita. Dan pendengar, informasi terupdate, teraktual kami kutip dari rri.go.id. Pendengar Uskup Atambua, Monsenyur Dominikus Saku PR dipastikan hadir dan memimpin langsung pentabisan Gereja Katolik Santo Michael Stasi Viteva Paroki Santo Andreas Tun Baba Dekanat Kevamnanu Keuskupan Atambua. Pentabisan ini dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 21 September 2026 mendatang. Gubernur NTT Melki Lakalena dan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo, Ketua DPRD TTU Christophorus EV serta para donatur dari Jakarta dipastikan hadir dalam perayaan Ekaristi syukuran pentabisan gereja tersebut. Selain itu, ribuan umat Katolik Paroki Santo Andreas Tun Baba dan umat dari luar paroki serta dari luar wilayah Kabupaten TTU dipastikan ambil bagian dalam kesempatan ini. Perayaan Ekaristi pentabisan Gereja Katolik Santo Michael Viteva ini bersama dengan Ekaristi syukuran 19 tahun tabisan Uskup Keuskupan Atambua Monsenyur Dominikus Saku PR.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terjadi kebakaran, langkah-langkah penanggulangan kebakaran dalam gedung, pertama yang harus dilakukan adalah memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat. Kedua, jika api tidak padam, panggil teman terdekat. Ketiga, bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. Keempat, apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi atau pengosongan gedung melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia. Kelima, hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas. Keenam, amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi atau pengosongan gedung dan bantu kelancaran petugas pemadam. Ketujuh, beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber air. Kedelapan, utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Langkah-langkah selanjutnya, penanggulangan kebakaran. Yang pertama, buat rencana penyelamatan diri dengan menentukan sedikitnya dua jalur keluar dari setiap ruangan dan ini bisa melalui pintu ataupun jendela. Jadi, perhatikan apakah pembatas ruangan akan mengganggu rencana ini. Buatlah denah penyelamatan diri. Kedua, persiapan petunjuk arah di pintu darurat. Dan yang ketiga, saat kebakaran, sebenarnya asaplah yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Maka, merangkaklah atau merunduk di bawah. Tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Keempat, keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan bahwa pintu dapat dengan cepat dibuka pada kondisi darurat. Demikian pula jika harus melalui jendela. Kelima, apabila terjebak api, pastikan balut tubuh Anda dengan selimut tebal yang dibasahi. Ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan lain kecuali menerobos kobaran api. Dan keenam, tindakan pencegahan atau preventif.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semuanya di pagi ini, tentunya dengan semangat optimis yang tinggi kita akan hadirkan segala sesuatu yang terbaik buat diri kita. Dan untuk pendengar, rangkaian informasi terupdate teraktual masih kami hadirkan untuk Anda, yaitu Bupati Belu Willy Produslay Sarjana Hukum menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi para pekerja di Kabupaten Belu, mengingat setiap pekerjaan memiliki risiko yang dapat berdampak pada pekerja maupun keluarganya. Sehingga Bupati Willy Produslay mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan merupakan hal penting karena pekerja tidak hanya membutuhkan kesempatan untuk bekerja, tetapi juga perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat terjadi kapan saja. Karena itu, pekerja perlu mendapatkan jaminan yang dapat memberikan perlindungan sekaligus membantu keluarga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masuk kenapa lai?
1: Ai mama sudah tahu nih tiba-tiba perut sakit nih ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa lem? Amaneju
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik sa. Hanya lu sendiri sa yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh. Makanya mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh mama saya sudah tahu leh. Mama minggir doh sama pi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tuh omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kesan deh.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat pagi dan selamat menikmati hari yang indah di hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Polikarpus Kota Attambua. Untuk itu, sajian lagu-lagu rohani akan menemani, menghibur kita semuanya sambil kita nantikan jalannya siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Polikarpus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello, nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.